0: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan, gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
4: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
3: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
4: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
4: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
7: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita, tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 17 Mei 2025, 2006, jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam, telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi ya kan. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dari pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna.
4: Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
4: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
5: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
4: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
4: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain...
2: Ya baik pendengar, akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda.
1: Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juli

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita telah bergabung bersama program Kabar Aceh. Edisi siar hari ini Kamis 28 Mei 2026. Selamat pagi dan salam hangat kami sampaikan kepada seluruh sahabat penyiar yang telah bergabung dalam program Kabar Aceh, yaitu di kesempatan pagi hari ini kami hanya berdua nih bersama Bung Fitki di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nantinya kita akan berbincang bersama Bung Rifki terkait informasi terkini dan juga cuaca di Kota Banda Aceh, kita telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Blang Bintang Aceh Besar, yaitu Ibu Betsy. Di punggung telepon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Betsy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini Bu? Sehat, minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir batin.
2: Ya, alhamdulillah sehat, walafiat. Terima kasih ya, minal aizin, wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Baik Bu Betsy, mungkin bisa disampaikan untuk informasi cuaca beberapa hari ke depan di wilayah Provinsi Aceh. Silakan Bu Betsy.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Hari ini wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Biren, Doyeluwes, Udi, Nagan Raya, serta Langsa. Sedangkan wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan saja yaitu Simalu, Bener Meriah, Aceh Besar, Aceh Utara, Pidi Jaya, serta Subulu Salam. Kemudian untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Sedangkan untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori ketinggian rendah hingga tinggi, yaitu sekitar 0,1 hingga 4 meter. Adapun peringatan dini terkait dengan potensi gelombang tinggi, untuk kategori tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan utara Pidi Jaya Aceh Besar dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Sedangkan yang perlu diwaspadai adalah tinggi gelombang dengan ketinggian mencapai 2,5 hingga 4 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Besar Melabu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Selatan Simalu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan Aceh Berjaya Simalu. Dan terkait dengan informasi terakhir, yaitu titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat sebanyak 17 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu dengan rincian di wilayah Aceh Selatan sebanyak 3 titik, Aceh Selatan 6, Aceh Singkil 6 titik, Aceh Utara 2 titik, Lok Semawe 2 titik, Nagan Raya 3 titik, dan Pidi Jaya 1 titik. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian agar masyarakat tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, kemudian juga tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk selebihnya, himbauan terkait dengan potensi hujan hari ini, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, masyarakat dihimbau agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Sekian, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Bu Betsy, mungkin ada sedikit himbauan dari BMKG terkait dengan adanya tinggi gelombang di antara 2 hingga 2,5 meter. Nah, apalagi seluruh masyarakat di Provinsi Aceh pada umumnya yang berada di wilayah pesisir pantai dipastikan mereka sedang menikmati liburan, apalagi di hari ini adalah hari kedua Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, mungkin sedikit himbauan bagi masyarakat yang membawa keluarga yang untuk dengan berada di wilayah pesisir pantai untuk tidak tetap waspada dengan apalagi dengan wilayah pantai yang untuk bisa berwisata ke di pinggiran pantai, Bu Betsy.
2: Iya, betul. Kami menghimbau masyarakat mungkin untuk agar tidak terlalu dekat dengan bibir pantai, karena hari ini peluang gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter itu utamanya di wilayah pesisir utara serta pesisir barat. Oleh karenanya kami menghimbau agar masyarakat waspada terhadap gelombang tinggi dan juga kepada penyedia jasa penyeberangan serta nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi.
1: Baik, terima kasih informasinya Ibu Betsy dari BMKG Blang Bintang. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan informasi cuaca untuk di wilayah Provinsi Aceh beberapa hari ke depan yang dikabarkan langsung melalui BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Dan di kesempatan pagi hari ini melalui via Zoom kita telah terhubung bersama Bung Rifki dari RRI Pro 1 Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rifki.
3: Baik, waalaikumsalam, pagi kembali Bung Fadil.
1: Gimana kabarnya Bang, sehat? Minal aidin wal
3: faizin. Alhamdulillah.
1: Mohon maaf lahir batin nih Bang.
3: Siap, alhamdulillah. Sehat juga, maaf lahir batin juga Bung Fadil dari Banda Aceh.
1: Sama Bang, karena kita berdua hari ini Bang.
3: Rame nih.
1: Rame ya?
3: Rame, oh. Mungkin belum tuh buka Bang, coba cek buka dulu Bang. Sudah bergabung semuanya Bang.
1: Bergabung semua ya.
3: Iya.
1: Saya akan menyapa dari Bung Rifki terlebih dahulu ya.
3: Oke deh, siap.
1: Silakan Bung Rifki untuk memberikan satu informasi di kesempatan pagi hari ini dari Banda Aceh.
3: Iya baik, terima kasih Bung Fadil dan juga rekan-rekan Korwil 17 ya. Ada Kak Nanda, Bung Jeffrey, Kak Yati dan juga Bung Rizky. Selamat Hari Raya Idul Adha, maaf lahir batin ya. Mungkin hari ini tetap harus bertugas ya tentunya ya. Oke, kita sampaikan satu informasi ini yang masih hangat juga ya di Banda Aceh terkait dengan pawai takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Banda Aceh yang berlangsung pada Selasa malam lalu ya. Itu sepantaunya saya sepulang dari dinas waktu itu memang cukup ramai dan meriah ya, masyarakat sudah mulai memadati wilayah trek yang akan dilalui oleh pihak peserta takbir keliling. Nah, pawai takbir dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan turut hadir juga pada malam itu Wali Kota Banda Aceh Elizal Sadudin Jamal, unsur Forkopimda Aceh, para Kepala SKPA, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para peserta pawai takbir keliling. Ya, dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan oleh Sekda Aceh disampaikan bahwa malam takbiran merupakan momentum syiar Islam yang syarat nilai spiritual sekaligus bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan takbir, tahmid dan juga tahlil. Nah, kepada seluruh masyarakat juga pemerintah Aceh menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Aceh serta berharap momentum tersebut membawa keberkahan, mempererat silaturahmi dan semakin menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai keislaman. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Bung Fadil, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Bang Rifki atas informasi di kesempatan pagi hari ini. Saya juga mohon maaf ya, karena tadi tampilannya agak dirubah, makanya kelihatan kita berdua. Rupanya teman-teman Korwil 17 Selantara Aceh sudah bergabung ya. Nah, kita dari Banda Aceh akan ke Sabang. Ada Bung Jeffrey nih yang dalam mata basu. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jeff. Apa kabar, sehat?
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Fadil. Apa kabar nih Bang? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bang.
4: Ya, informasi nih untuk Sabang ya. Sebelumnya saya menginformasikan juga untuk cuaca saat ini di Sabang, alhamdulillah cerah ya. Setelah semalam juga ada sempat diguyur hujan cuma sebentar ya. Cuma angin dan juga hujannya lebat ya pasti. Ya sekitar 15 menit 30 menit lah hujannya. Nah, sekarang nih alhamdulillah cerah ya, dan juga matahari juga sudah mulai bersinar. Oke, untuk informasi dari Sabang itu terkait dengan pemerintah Kota Sabang ini menerima 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu, ya khususnya di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan juga Pertanian Pangan ya, maksud kami Kota Sabang ini Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan tersebut dan juga pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi ini dalam kondisi sehat dan juga layak disembelih. Untuk tahun 2026, Kota Sabang ini mendapatkan bantuan 2 ekor sapi dari Presiden dengan total bobot mencapai 997 kg. Pemerintah Kota Sabang juga menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada masyarakat dan juga kepada warga penerima manfaat dan masyarakat penerima nantinya juga dapat mengambil langsung daging kurban di rumah potong hewan Kota Sabang berdasarkan nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing kampung. Demikian informasi dari Sabang, Bung Fadil.
1: Terima kasih Bung Jeffrey atas informasinya dari Sabang. Kita akan beralih ke Takengon, ada Kak Yati di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yati.
5: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Fadil.
1: Gimana kabarnya Kak, sehat?
5: Alhamdulillah,
1: sehat. Mohon izin, mohon maaf lahir batin gak ya?
5: Sama-sama Bang Fadil, minal adin, mohon izin juga, maaf lahir batin ya Bang Fadil.
1: Silakan untuk informasi cuaca di Takengon dan informasi terkini untuk hari ini Kak.
5: Oke, siap. Informasi cuaca di Takengon untuk hari ini juga terdapat seperti yang dikatakan BMKG Bu Betsy tadi ya, terdapat potensi hujan namun ringan, tapi untuk saat ini di luar sana masih panas ya, terik. Ya, terpantau ini masih panas terik ini, mungkin hujannya barangkali sore gitu ya, menjelang malam. Ya, satu informasi dari wilayah tengah Aceh, ini juga masih dalam momen Idul Adha, dan pada momen sholat Idul Adha kemarin, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini juga berencana memberangkatkan sekitar 30 orang untuk umrah, dan ini program prioritas bagi masyarakat yang mencintai dan rutin membaca Al-Quran. Ya, seperti yang diungkap oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, ini mengungkapkan siapa saja bisa berangkat dan nanti akan ada tim yang menilai, dan yang rajin membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran ini akan diseleksi secara sederhana katanya. Dan menurut Haili Yoga, berbagai ujian dan musibah yang terjadi beberapa waktu lalu ini menjadi pengingat agar masyarakat semakin dekat dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan itu juga, ia juga menyampaikan apresiasi kepada para imam dan tokoh agama yang terus membimbing umat serta berkomitmen memberikan penghargaan bagi imam dengan bacaan Al-Quran yang baik. Ya, demikian satu informasi dari Takengon, kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Terima kasih Kak Yati untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dari Takengon kita akan beralih ke Lhokseumawe, ada Kak Nanda di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
1: Apa kabarnya Kak di kesempatan pagi hari ini, sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Untuk
1: minal izin, wal faizin, Kak Nanda, mohon maaf lahir batin dari
6: ya, mohon maaf lahir dan batin juga Bang Fadil dan semua rekan penyiar RRI Sekorwil 17.
1: Silakan untuk informasi cuaca dan informasi terkini di Kabar Aceh edisi hari ini Kak.
6: Ya baik, untuk kondisi cuaca untuk Kota Lhokseumawe saat ini cukup cerah berawan ya, cukup panas terik walaupun masih pagi, dan sepertinya sepanjang hari akan seperti ini karena kemarin juga cuacanya juga cukup cerah. Dan satu informasi dari Lhokseumawe ini mengenai salah satu gampung di Kota Lhokseumawe, namanya Gampung Menasah Masjid, yang menyembelih sebanyak 80 hewan kurban. Dan Gampung Menasah Masjid ini menjadi salah satu gampung yang memang cukup aktif kalau di Kota Lhokseumawe, dengan banyaknya program-program yang dilakukan seperti mengadakan expo gampung, ada program inovasi desa, dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Dan untuk kali ini jumlah hewan kurban di kampung tersebut juga cukup banyak ya. Di mana kampung tersebut berjumlah penduduknya sekitar 8.000 jiwa maksud kami. Dan informasi kurbannya, Panitia Kurban Idul Adha menyembeli 80 ekor hewan kurban di kampung Manasah Masjid, Kecamatan Muara 2, Kota Loksemawe pada Hari Raya Idul Adha kemarin. Dan Geci Gampung Manasah Masjid Mortada menyampaikan kegiatan penyembelihan hewan kurban tahun ini di 7 dusun meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah hewan kurban meningkat dari 54 ekor tahun lalu menjadi 80 ekor tahun ini. Terdiri dari 63 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Dan peningkatan ini terjadi di 7 dusun karena antusiasme masyarakat atau warga di desa tersebut cukup tinggi untuk melaksanakan kurban. Untuk diketahui, Gampung Manasah Masjid terdiri dari 7 dusun yang masing-masing dusun partisipan masyarakat yang sangat tinggi dan antusias dari pelaksanaan juga cukup tinggi. Adapun rincian hewan kurban dari dusun Kota Karung sebanyak 10 ekor sapi, dari Kerani Uma 6 ekor sapi, dari dusun Haji Nafi 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing, dan dari dusun Kapten Yusuf 13 ekor sapi dan 5 ekor kambing, dusun Manasah Tuha 5 sapi dan 3 ekor kambing, dan dusun Tengku di Bangka 11 ekor sapi dan 2 kambing, dan dusun Tengku di Gle 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Jadi kegiatan kurban juga dipusatkan pada masing-masing dusun yang dikoordinir oleh setiap kadus dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong dalam melakukan penyembelihan. Sementara itu, Ketua Tohaput Rusli menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan desa Manasah Masjid dan jajarannya yang sudah bergotong royong untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan hewan kurban yang sudah disembeli akan dibagi sama rata kepada seluruh warga di Gampung Manasah Masjid, tidak hanya fakir miskin, tapi bila mencukupi akan dibagikan kepada seluruh warga. Demikian Bung Fadil, informasi dari Loksemawe mengenai salah satu desa di Kota Loksemawe yang menyembelih hewan kurban sebanyak 80 ekor, dan ini semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Ananda untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini dari Loksemawe. Dari Loksemawe kita akan beralih ke ujung paling barat selatan Aceh. Ada Bung Rizky di Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Rizky.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali Bang Fadil.
1: Apa kabar Bang, sehat? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bang.
7: Ya, kembali dengan ucapan yang sama untuk Bang Fadil dan untuk rekan-rekan semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
1: Ya, silakan Bung Rizky untuk informasi cuaca di Singkil di kesempatan pagi hari ini dan juga satu informasi terkini dari Singkil.
7: Ya, baik. Terima kasih Bang Fadil untuk informasi cuaca di Kabupaten Aceh Singkil. Saat ini terpantau cerah dan panas ya hingga dari kemarin ya hingga sampai saat ini Bang Fadil. Dan untuk informasi dari Aceh Singkil, kami berbagi sama halnya dengan dari Sabang tadi yang dimana Presiden Prabowo Subianto ya menyumbangkan satu ekor sapi kurban untuk warga Aceh Singkil. Dimana juga Presiden sumbang sapi kurban, warga Aceh Singkil sampaikan terima kasih. Tinjau penyembelihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Bupati Satyadi Oyon menyampaikan apresiasi dan juga rasa terima kasih. Sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat sebanyak satu ekor untuk tersebut disembelih di Masjid Hayatul Iman Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Untuk diketahui, sapi jenis Brangus dengan mencapai bobot berat sekitar 1 ton lebih ya, kurban dari Presiden sudah dibagikan pada masyarakat. Menurut Oyen, bantuan itu bukan hanya sekedar hewan kurban, akan tetapi juga bentuk perhatian, kasih sayang, serta kepedulian Presiden kepada masyarakat di daerah, termasuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh. Selanjutnya, Bupati Aceh Singkil Oyon mengatakan bahwa perhatian Presiden kepada masyarakat daerah melalui pengiriman satu ekor sapi tersebut juga menjadi kebanggaan dan juga sekaligus kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Aceh Singkil, khusus pada momentum Hari Raya Idul Adha yang penuh makna kebersamaan dan juga kepedulian sosial. Melalui bantuan ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat hadir dan peduli terhadap masyarakat tinggal di daerah-daerah serta masyarakat Aceh Singkil merasa sangat penting dan bangga perhatian yang diberikan oleh KPDOY. Di samping itu, melalui momentum Idul Adha tahun ini menjadi pengingat akan pentingnya semangat berbagi, persaudaraan, dan kepedulian sosial antara pemimpin dan juga masyarakat. Seperti diketahui, bantuan sapi kurban Presiden RI tersebut sebelumnya diserahkan untuk Jamaah Masjid Ayatul Iman yang berada di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Beringas, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian informasi dari Aceh Singkil, Bang Fadil, kami kembalikan ke Oke.
1: Terima kasih, Bung Rizky, atas informasinya dari Singkil. Dan pendengar di manapun Anda berada, sebelum nantinya kami akhiri program Kabar Aceh di CCR hari ini, Kamis 28 Mei 2026, satu informasi akan kami hadirkan dari Melabuh Aceh Barat, yang mana Bupati Aceh Barat apresiasi Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban. Ini informasinya sama seperti dari RRI Sabang dan RRI Singkil. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi sejumlah kepala SKTK menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas bantuan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat pada Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah. Tarmizi juga menambahkan momentum Hari Raya Idul Adha tidak hanya menjadi ibadah tahunan semata, akan tetapi juga sarana mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama masyarakat. Menurutnya, semangat berbagi melalui kurban diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat Aceh Barat. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga melaksanakan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan kabupaten setempat. Daging kurban tersebut selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat di sejumlah wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Di akhir wawancaranya, Bupati Tarmizi juga memastikan proses distribusi daging kurban dilakukan secara tertib dan tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat. Bupati Tarmizi juga berharap semangat berkurban dan kebersamaan pada Idul Adha tahun ini dapat semakin memperkuat hubungan sosial antar warga di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi mengakhiri Kabar Aceh edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari Melabuh, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung bersama program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan di akhir kata kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh M. Nasir meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA mempercepat pelaksanaan program dan realisasi anggaran agar target pembangunan pemerintah Aceh tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana. Hal tersebut disampaikan pada Rabu 27 Mei 2026 seiring dengan capaian realisasi keuangan hingga 26 Mei 2026 yang menunjukkan kinerja positif. Nasir menyampaikan realisasi keuangan pemerintah Aceh telah mencapai 30,65% atau 3,555 triliun dari total APBA 2026 sebesar 11,6 triliun rupiah. Capaian ini melampau target akhir Mei sebesar 29,23% dengan deviasi positif 1,42%. Dengan demikian, Nasir mengingatkan bahwa terdapat sejumlah SKPA atau biro yang realisasinya berada di bawah target, sehingga perlu segera dilakukan percepatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun administrasi. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ya pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ketua Umum DPP LDII, Dodi Taufik Wijaya, menegaskan kurban menjadi simbol ketakwaan sekaligus solidaritas sosial. Ia menyebut distribusi tanpa kupon, cadangan, dan pendekatan ramah lingkungan menjadi strategi pemerataan manfaat kurban bagi masyarakat. Panitia kurban LDII di berbagai daerah menerapkan sistem distribusi terencana dengan melibatkan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan agar pembagian daging kurban menjangkau masyarakat luas secara merata dan tepat sasaran. Selain pemerataan distribusi, LDII juga menekankan pelaksanaan kurban yang memperhatikan aspek kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Penggunaan plastik sekali pakai juga dikurangi dan diganti dengan bahan ramah lingkungan guna mengurangi dampak limbah. Dodi juga mengungkapkan total kurban warga di LDII secara nasional mencapai sekitar 18.000 sapi dan 17.000 kambing. Nilai ekonomi kurban tersebut diperkirakan mendekati 1 triliun rupiah sehingga memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi masyarakat. Warga sekitar Dian Permata mengaku antusias mengikuti pembagian daging kurban karena sistem distribusi dinilai lebih merata. Ia menilai pendekatan tanpa kupon cadangan membantu masyarakat yang sebelumnya tidak terdata tetap memperoleh bagian kurban.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Ya pendengar, momen Idul Adha jadi refleksi untuk perkuat kepedulian terhadap lingkungan. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah menjadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kesetaraan antar manusia. Demikian disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar Rabu 27 Mei 2026 kemarin di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurut dia, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Tanpa alam semesta, lanjut Menak, manusia tidak mungkin menjadi pribadi yang ideal. Dalam konsep ekoteologi diajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan atau Habluminallah, sesama manusia, Habluminannas, dan alam semesta. Hablum ma'al makhlukat, pendengar ya. Dan menurut Nasaruddin, kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu lanjutnya, menjaga alam menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial. Menak juga menyoroti makna ibadah haji sebagai simbol kesetaraan manusia tanpa memandang status sosial maupun latar belakang. Sementara itu, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara atau JJU membagikan daging kurban dengan cara yang berbeda. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang akan dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Ketua jurnalis Jakarta Utara Fakih Haitami mengatakan langkah tersebut diambil sebagai solusi atas kenaikan harga plastik yang terjadi. Menurut Fakih, penggunaan daun pisang sejalan pernyataan Menak mengenai keterkaitan Idul Adha dan kepedulian lingkungan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang. Agoy, Amang.
2: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Agoy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le buat?
4: You are now entering the world of John G. In the world of...

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ya baik pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia di luang dengar Anda hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa karya Muhammad Syafie Brika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memberikan panduan reflektif bagi pembaca untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka. Salah satu keunggulan buku ini adalah gaya penulisannya yang mudah dipahami dan ringan, menjadikannya cocok untuk siapa saja, termasuk mereka yang jarang membaca. Meskipun buku ini relatif tipis, manfaat yang ditawarkan sangatlah mendalam. Setiap tulisan dalam buku ini dirancang untuk mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan esensial. Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat dari kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Dengan pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi buku produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

0: kompas.com, narasi itu perlu diluruskan. Gambar monyet, gambar kawasan kawanan monyet itu tidak terkait padamnya listrik Sumatera, pendengar. Gambar kawanan monyet memanjat tiang listrik yang dikaitkan dengan padamnya listrik Sumatera perlu diluruskan karena dibagikan dengan konteks keliru, pendengar ya. Gambar itu bersumber dari video kawanan monyet masuk permukiman di Serpong, Tangerang Selatan pada Oktober 2025 lalu. Dan Bareskrim perlu menyebutkan dugaan awal penyebab blackout massal di Sumatera mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrim, bukan unsur sabotase.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari kita sambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh keikhlasan dan kepedulian. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi wujud pengorbanan, berbagi, dan mempererat tali persaudaraan. Jadikan Idul Adha sebagai momen untuk saling membantu dan menebar kebaikan di tengah masyarakat. Makna kurban adalah pengorbanan dan keikhlasan. Berbagi kebahagiaan dengan sesama memperkuat persaudaraan. Idul Adha adalah saat untuk menebar kasih sayang dan kepedulian.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Pendengar, belakangan ini pola makan tidak lagi hanya dikaitkan dengan menjaga berat badan, pendengar ya, tetapi juga kesehatan otak dan kemampuan berpikir. Salah satu pola makan yang mulai banyak diperbincangkan para ahli kesehatan adalah MIND Diet atau Mediterranean Dash Intervention for Neurogenerative Delay. Diet MIND merupakan gabungan dari dua pola makan sehat, yakni diet Mediterania dan DASH diet atau dietary approach to stop hypertension. Pola makan ini dikembangkan khusus untuk membantu menjaga fungsi otak dan mengurangi resiko penurunan kognitif seiring bertambahnya usia, pendengar. Dan cara kerja diet MIND berfokus pada konsumsi makanan yang kaya antioksidan, vitamin, mineral, serta lemak sehat yang dapat membantu melindungi sel-sel otak dari peradangan dan kerusakan akibat radikal bebas. Pola makan ini mendorong konsumsi beberapa jenis makanan utama, pendengar, seperti sayuran hijau, seperti bayam dan brokoli ya, buah beri terutama blueberry dan strawberry, kacang-kacangan, ikan, minyak zaitun, gandum utuh dan kacang polong dan biji-bijian. Sementara itu, konsumsi makanan seperti gorengan, mentega berlebihan, makanan cepat saji, daging olahan serta makanan tinggi gula dianjurkan untuk dibatasi. Makanan dalam diet MIND bekerja dengan membantu menjaga kesehatan pembuluh darah di otak, mengurangi peradangan, serta mendukung komunikasi antar sel saraf. Ya, pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku, gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Ya, pendengar, musim buah mangga yang tengah berlangsung di Aceh Tengah dan beberapa wilayah di Indonesia, pendengar, menjadi momen yang dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk mengolah mangga menjadi berbagai hidangan segar. Di tengah cuaca panas yang terasa cukup menyengat dalam beberapa pekan terakhir, dessert berbahan dasar mangga dapat menjadi pilihan cemilan yang menyegarkan sekaligus mudah dibuat di rumah, pendengar. Selain memiliki rasa manis alami, mangga juga dikenal kaya kandungan vitamin C, vitamin A, serat, dan antioksidan yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Mengutip dari Healthline, mangga termasuk buah dengan kandungan nutrisi yang membantu menjaga hidrasi tubuh saat cuaca panas. Dan pendengar, salah satu menu dessert yang cukup praktis dibuat adalah mango sagu dessert. Perpaduan mangga segar dengan sagu mutiara dan susu dingin yang memiliki rasa manis dan tekstur lembut. Ya pendengar, selengkapnya untuk bahan-bahan dan cara pembuatan, jika Anda ingin membuat di rumah, langsung saja di halaman rri.co.id, pendengar.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya baik pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar ya. Langsung saja Bunga Maaf Delantis.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya baik pendengar, saat ini pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya, dan berakhirnya dua buah lagu ini nanti maka akan berakhir pula kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini pendengar ya. Dan saat lagi akan ada rekan Budi yang akan menemani ruang dengar Anda, dan masih akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan. Pendengar, saya Nur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Budi di pendengar di sini yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di pagi hingga siang hari nanti dengan beragam rangkaian program tentunya bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah ya. Masih dalam suasana Idul Adha pendengar yang mungkin hari ini masih sibuk motong kurban ya. Tetap semangat, mudah-mudahan berjalan dengan lancar kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di hari ini ya. Di hari Kamis 28 Mei 2026.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kembali bersama Budi di sini ya. Di program Kita Indonesia pendengar di edisi kali ini di hari Kamis 28 Mei 2026. Dan jadi ruang inspirasi juga yang menghadirkan semangat kebangsaan, budaya dan juga suara hati anak negeri ya. Nah, nantinya kita akan coba bahas tema terkait tema kita pagi hari ini, Merah Putih di Hati Generasi Muda ya. Jadi berbicara bendera merah putih ini bukan hanya kain yang berkibar saat upacara saja ya. Jadi ia adalah simbol perjuangan, pengorbanan, keberanian dan juga persatuan bangsa Indonesia pendengar. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah semangat merah putih ini masih hidup di hati generasi muda? Dan gimana nih anak muda mencintai Indonesia di era digital seperti saat ini? Dan seperti apa juga nasionalisme di zaman sekarang? Nah, nanti kita akan coba bahas selama kurang lebih 60 menit ke depan ya. Kita sama-sama akan berbagi cerita, inspirasi dan juga refleksi tentang bagaimana generasi muda menjaga Indonesia tetap kuat di tengah perubahan zaman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Kita kembali di program Kita Indonesia, pendengar. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, terkait dengan topik kita di pagi ini, merah putih di hati generasi muda ya. Nah, merah putih sendiri kalau kita berbicara makna ini, pendengar, merah putih memiliki filosofi yang cukup mendalam. Jadi merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian dan juga keikhlasan ya. Jadi dua warna sederhana tetap menjadi identitas bangsa yang mempersatukan ribuan pulau, ratusan suku dan juga jutaan perbedaan. Generasi muda hari ini hidup di era yang berbeda dengan generasi perjuangan dulu. Jadi kalau dulu itu para pahlawan mengangkat senjata untuk melawan penjajah, dan hari ini perjuangan anak muda ini hadir dalam bentuk menjaga persatuan, melawan hoax, menjaga budaya ya, dan juga menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Nasionalisme ini sekarang bukan hanya berdiri tegak satu pacara, tetapi juga bangga memakai produk-produk lokal misalnya ya, menghargai budaya kita sendiri tentunya, menjaga toleransi, serta juga aktif membangun daerah dan bangsa ya. Jadi secara gak langsung sebetulnya Indonesia sendiri ini membutuhkan anak-anak muda yang cerdas, berkarakter, tidak mudah terpecah dan tetap bangga menjadi Indonesia. Karena masa depan bangsa ini gak hanya ditentukan oleh pemimpin hari ini, tetapi juga oleh karakter generasi mudanya di masa yang akan datang ya. Jadi kalau saya pribadi bertanya sama pendengar semua nih, sebetulnya apa sih arti merah putih untuk kalian? Dan menurut kalian, apakah generasi muda saat ini masih memiliki jiwa nasionalisme? Hal-hal sederhana apa aja nih yang bisa dilakukan anak muda untuk Indonesia? Nah, siapa aja tokoh-tokoh muda Indonesia yang menginspirasi kalian di hari ini? Nah, coba jawab ya sambil kita berbagi mungkin di pagi hari ini ya. Jadi kalau kita berbicara tantangan di generasi muda untuk saat ini, pendengar, kita juga gak bisa menutup mata ya bahwa generasi muda ini di era yang saat ini bisa dibilang menghadapi tantangan yang cukup besar juga ya. Salah satunya yaitu pengaruh media sosial. Jadi media sosial ini kalau kita pakai dan dipergunakan sebagaimana mestinya ini bisa menjadi alat pemersatu ya. Tapi kalau disalahgunakan ini bisa juga memecah belah. Jadi hoax-hoax, ujaran kebencian dan provokasi ini sering membuat masyarakat muda terpecah-pecah ya. Nah, disinilah pentingnya generasi muda untuk memiliki literasi digital, kemampuan untuk berpikir kritis ya, dan juga bijak dalam menggunakan teknologi begitu. Jadi ya gak bisa dipungkiri juga ya, kalau saya pribadi bilang makin kesini tuh banyak anak muda yang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya sendiri ya. Padahal kalau kita telaah lagi, Indonesia luar biasa sekali, bahasa daerahnya banyak ya, musik-musik tradisionalnya juga banyak, tarian-tarian lokalnya pun juga banyak. Berbicara kuliner apalagi, tiap daerah pasti punya kuliner khasnya masing-masing ya, hingga adat istiadat yang luar biasa kaya sebetulnya. Tapi kenapa anak muda zaman sekarang ini malah lebih paham budaya luar daripada budaya sendiri ya? Mencintai budaya lokal ini bukan berarti menolak budaya luar ya, bukan. Tapi gimana caranya kita tetap punya identitas sebagai bangsa Indonesia gitu. Di era yang serba digital saat ini sepertinya mustahil kalau kita mau menolak budaya-budaya luar ya. Cuman alangkah lebih bijaknya kita lebih mengenal budaya kita sendiri dibanding budaya luar gitu. Jadi makin kesini juga perkembangan zaman juga terkadang membuat orang ini semakin sibuk dengan dirinya sendiri ya. Padahal nilai gotong royong ini adalah kekuatan bangsa Indonesia sejak dulu. Jadi generasi-generasi muda ini harus kembali menumbuhkan kepedulian sosial, solidaritas dan juga semangat untuk membantu bersama begitu ya. Jadi menjadi generasi muda ini bukan hanya tentang usia muda, pendengar, tetapi juga tentang memiliki semangat, keberanian dan juga mimpi-mimpi besar untuk bangsa Indonesia tercinta ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Program kita Indonesia pendengar terkait dengan merah putih di hati generasi muda ya. Jadi menjadi generasi muda Indonesia ini bukan hanya tentang usia muda pendengar ya, tetapi juga memiliki semangat, keberanian dan juga mimpi-mimpi besar untuk bangsa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kontribusi kecil ini tidak berarti ya, karena Indonesia dibangun dari jutaan langkah kecil, yaitu pelajar yang rajin belajar, pemuda yang menjaga lingkungan ya, konten kreator yang menyebarkan hal-hal positif kepada sesama, UMKM muda yang mengangkat produk-produk lokal, hingga anak daerah yang membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Jadi berbicara merah putih ini, merah putih hidup bukan hanya di tiang bendera saja, tetapi juga di hati orang-orang yang tentunya peduli terhadap bangsanya ya. Jadi sebetulnya apa yang bisa dilakukan generasi muda di hari ini pendengar? Ya sudah pasti menjaga persatuan ya, Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan jangan pernah mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA, politik-politik kebencian maupun informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Berkarya dan berprestasi juga ini penting sekali ya. Anak muda Indonesia ini mulai harus berani menunjukkan kemampuannya, karena prestasi adalah bentuk cinta kepada bangsa. Yang paling penting juga ini melestarikan budaya ya. Jadi budaya-budaya daerah ini harus dijaga dan juga dikenalkan kepada dunia. Jadi anak muda mulai dari sekarang bisa membuat konten-konten daerah, baik itu budaya, memakai bahasa daerah juga, mempromosikan wisata-wisata lokal dan juga menjaga tradisi-tradisi budaya di wilayah masing-masing. Menjadi pengguna media sosial yang positif juga ya. Apalagi di tengah gempuran era digital seperti saat ini, alangkah lebih baiknya gunakan media sosial untuk edukasi, inspirasi, kreativitas dan juga hal-hal yang membangun ya. Peduli lingkungan dan sosial juga ini cukup penting sekali untuk generasi muda zaman sekarang ya. Jadi mencintai Indonesia juga berarti harus menjaga alam, hutan, sungai dan juga masyarakatnya. Nah, ada sedikit mungkin kutipan-kutipan nih inspiratif yang mungkin bisa menjadi yang mungkin bisa dicontoh untuk generasi-generasi muda kita. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang anak mudanya tidak kehilangan jati diri. Merah putih tidak hanya dikibarkan di langit Indonesia, tetapi juga harus berkibar di hati generasi mudanya, pendengar. Dan Indonesia juga tidak menunggu generasi yang sempurna, tetapi generasi yang peduli akan bangsa dan negara.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Sebagai penutup pendengar di program kita Indonesia edisi kali ini ya. Jadi perjalanan bangsa ini masih panjang pendengar, dan juga estafet perjuangan kini berada di tangan generasi muda ya. Jadi intinya mari sama-sama kita jaga Indonesia tentunya dengan persatuan, dengan karya, dengan toleransi, dan juga dengan semangat merah putih yang tidak akan pernah padam. Karena mencintai Indonesia bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan lewat tindakan sehari-hari ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang anak mudanya tidak kehilangan jati diri. Merah putih tidak hanya dikibarkan di langit Indonesia, tetapi harus dikibarkan di hati generasi mudanya. Dan Indonesia juga tidak menunggu generasi yang sempurna, tetapi generasi yang peduli ya. Kita cukupkan program kita Indonesia di edisi kali ini pendengar. Kita berjumpa kembali pada program kita Indonesia di edisi selanjutnya. Bisa didengarkan setiap hari Kamis di Pro 1 RRI Takengon pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana, kita beranjak ke program-program selanjutnya pendengar, masih bersama Budi juga di sini di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi.
2: Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan?
3: Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri, biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: 26 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
1: And this is what I see as my...
0: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiaja, Po 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet.

dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim 14 besar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit dan ya, saya rasa sudah menang.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita udah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice travelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Intermezzo.
4: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
5: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
4: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di siang hari ini terkait dengan pemerintah yang akan memberlakukan aturan devisa hasil ekspor atau DHE, sumber daya alam yang baru mulai 1 Juni 2026. Nah, terkait hal itu, Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian mulai menggencarkan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijiono menyatakan menurut aturan baru, eksportir SDA wajib memasukkan DHE SDA 100 atau repatriasi ke dalam sistem keuangan Indonesia atau SKI, di mana tingkat kepatuhannya sudah mencapai 100%. Eksportir SDA juga wajib menempatkan DHE SDA atau retensi minimal untuk non-migas pada rekening khusus di SKI. Ini dilakukan untuk jangka waktu minimal 3 bulan untuk migas dan 12 bulan untuk non-migas. Misalnya untuk DHE SDA sektor pertambangan, penempatan atau retensi minimal sebesar 30% dan jangka waktunya minimal 3 bulan dan penempatannya bisa di bank non-Himbara. Nah, selain itu Susi Wijono juga menyoalisasikan pembentukan BUMN ekspor komoditas strategis. Nantinya ekspor komoditas SDA yang bersifat strategis secara bertahap hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor tersebut. Nah, pada tahap awal kebijakan ini diterapkan pada komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan transaksi antara eksportir dalam negeri dengan pembeli di luar negeri. Nah, tahap pertama sendiri akan berlaku pada 1 Juni hingga 31 Desember 2026 dengan evaluasi pada 3 bulan ke depan. Kemudian tahap kedua yang merupakan masa implementasi paling lambat dimulai pada 1 Januari tahun 2027.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketua DPR Aceh Zul Fadli mengajak seluruh masyarakat khususnya warga yang mampu, badan usaha serta pemerintah daerah untuk meningkatkan semangat berkurban dan solidaritas sosial pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Politisi yang akrab disapa Abang Samalanga itu mengatakan pelaksanaan kurban harus menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial agar masyarakat yang membutuhkan juga dapat merasakan kebahagiaan Hari Raya Kurban. Ia juga berharap proses pembagian daging kurban dapat dilakukan secara adil, merata, dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia

0: di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar semuanya. 18 menit sudah lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ya, yang mudah-mudahan juga terus menghibur pendengar semua. Sembari juga nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Talking On dan sekitarnya ya. Tetap semangat mungkin yang masih beraktivitas di siang hari ini, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Tetap semangat, mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat di hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Ya, baik pendengar, selamat siang semuanya. Selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti ke Berserloni produksi RRI Takengon.

0: Kita nanti nak kabar serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takingan menyawah nike berseloni. Tarlo Kamis 28 Mei 2026, saudara urum kami Budi inilah ke berseloni selengkapi. Menteri Dalam Negeri Mendagri menyaluran alat berat rum dam truk kin mendukung pemulihan bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Mahyani menyawah ni ke berseloni.
2: Mendagri menyaluran 7 unit alat berat rum 14 dam truk kin mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Bantuannya tindak lanjut atas permohonan ni Bupati Aceh Tengah ku Mendagri si juga menjabat Ketua Satuan Tugas Kasatgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Aceh Sumatera. Laporan ni Bupati Aceh Tengah kenea railan daerah si akses denewe susah iliwa akibat longsor banjir wihbah silalu. Kondisi cuaca rum gati uran menyebabkan kawasan na gati kona bencana agu tanoh longsor atau pewih kul musoah. Alat berat siosah ni kasih gunan kin membersihan material longsor menetahi deni rum kin menormalisasi wih kul si kona dampak. Bantuan si maksuta 14 unit dam truk, 4 unit beko, 10 unit beko loader. Diharapannya bantuan ini nguk igunan kin menetahi tiran penanganan bencana di Aceh Tengah. Kini Bupati Haili Yoga, pemerintah pusat PMU bantu biaya operasional operator Ruminyaki selama masa pemulihan bencana berlangsung. Mahyani, Ari RRI Takengan, Munyawah, Nike Berseloni.
1: Leng Nimo atau Simpalangus Sindaklus si biasai bersut-suten di kawasan Uten Gayo, seni mulai mosop. Erani Arora menyawah ni ke berseloni.
3: Leng Nimo atau Simpalangus Sindaktilus si biasai bersut-sutan di kawasan Uten Gayo, seni mulai mosop. Kondisi ini menjadi tanda serius sarai tekanan si terjadi di ekosistem uten di wilayah Uten Gayo atau kawasan loser. Imo biasa morip di wanutan di atas batang di kayu, tapi habitat si rusak si sebabkan penebangan kayu, mugar menuju lahan, ekspansi perempusan, sawah ku aktivitas ilegal di kawasan uten, mujadinan ruang kin murib nimu semakin sempit. Selain dari mosopi habitat, ancaman kini mupe ara risi mungaru urung perdagangan satwa liar si terjadi ileni di sejumlah wilayah Sumatera. Wan piantun kukoduk ni, masyarakat si taring di sekitar kawasan uten, mengaku semakin jarang memengi tauk ni imu si sebelumnya menjadi tene alami murib niut.

0: Tahunan pemerintah Aceh tahun 2026 lepas terrealisasi sesuai rencana. Hal ini sawahnya terlalu Rabu Mane 27 Mei 2026, urung capaian realisasi keuangan sawahku tanggal 26 Mei 2026 menurunkan kinerja si positif. Nasir menyawahan realisasi keuangan pemerintah Aceh ngesawah ku 30,65% atau 3,555 triliun dari total APBA 2026 dijumlahi 11,6 triliun. Capaian ini melampaui target akhir Mei 29,23% urung deviasi positif 1,42%. Tapi betapa Nasir mengingatkan arailan sejumlah SKPA atau biro si realisasi itu yuk ditarget ileni, sehingga perduranya yaranan percepatan hari pelaksanaan kegiatan atau pe administrasi. RRI Takingan, Irani Arora, menyawahni kabar serluni.
1: Biak saudara ngekami sawahan kabar serloni hari RRI Takingan. Nantinan kabar serloni selanjutnya jeplo wanjem satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar serloni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar serloni.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ke Berseloni produksi RRI Takengon di edisi siang kali ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Rebol musik.
5: Rebol.
4: Nyawak gue dan dangan-dangan deh.
5: Dangan-dangan. Gini-gini pak.
4: Masuk.
5: Ngantin dangan-dangan masih.
4: Apa ya dangan?
5: Aku

Senyum dong, ya kan harus senyum. Jadi kalau kamu gak mau senyum, gimana aku mau semangat berjuang ya. Jadi jangan cemberut aja, aku udah capek-capek kerja pulang sampai rumah kamu cemberut ya kan. Intinya harus full senyum biar aku semangat berjuang. Biar aku juga tambah sayang, makanya harus rajin-rajin senyum ya. Padahal uang bulanan udah dikasih, semuanya udah dikasih ya kan. Masih aja cemberut, full senyum dong. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan terus menemani kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami Pro 1 RRI Takengon 93 FM di siang hari ini.

0: ya. Silakan yang mau bergabung 082165854676 melalui line telepon kita, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 085270825272. Jadi ayolah, senyum semuanya, jangan cemberut aja, ya kan? Biar tetap semangat tentunya ya, apalagi masih suasana Idul Adha nih ya. Ayo yang mau gabung, kita tunggu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sepertinya ada telepon masuk nih. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo, oh putus ternyata, teleponnya putus ya. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo juga Bang Budi, siang.
0: Halo. Jangan banyak makan daging, kolesterol nanti.
1: Ini ya, kan? Lagi buat dendeng lagi.
0: Waduh, kolesterol nanti, kepala berat, kepala pusing, ya kan?
1: Udah jalan pun tak karuan.
0: Boleh lah makan, cuman
1: udah ke kanan, ke kiri jalan.
0: Udah oyong ya, udah oyong ya. Boleh makan, cuman sewajarnya aja lah. Nggak usah berlebihan.
1: Jangan lewat batas Bang ya.
0: Nanti pusing kepala kan, bahaya nanti, udah oleng nanti ya kan. Waduh.
1: Pusing kepala jalan udah oleng kan, itu kanan ke kiri nggak tahu, udah gak karuan.
0: Itulah. Jadi lebaran kali ini kemana aja Kak Amoy?
1: Gak ada Bang, ini anak-anak mendatang ke rumah nih.
0: Oh alhamdulillah, kumpul di rumah ya.
1: Iya.
0: Kumpul di rumah ya, seperti biasa namanya orang tua kan, anak datang ke rumah kumpul bawa cucu,
1: iya, ya
0: kan? Masak-masak, makan sama-sama ya kan gitu. Jadi kamu apa mau dengar lagu apa? Sepertinya ada tamu di rumah nih.
1: Halo Bang.
0: Sepertinya ada tamu di rumah.
1: Iya udah apa tuh? Brunger. Nanti malam doa.
0: Iya siap. Gimana asir-asir siang ini?
1: Semangat. Asir-asir tetap semangat, sehat-sehat, aman dan bahagia.
0: Mantap, itu yang paling penting, jangan lupa bahagia.
1: Begitu pula hendaknya di apa terakat abang di kampung kok. Semua sejahtera dan bahagia, aman-aman semuanya.
0: Amin, yang paling penting jangan lupa bahagia, kan itu, ya kan?
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Jadi lebaran kali ini mau dengar lagu apa Kak Amo ini?
1: Apa ya? Aduh ya Bang Budi. Nyabu dari alam. Biar oleng ya.
0: Nyabu dari alam, memang ada lagunya ya?
1: Ada, nyabu. Biar oleng alam itu pun kan.
0: Alam, oh sabu-sabu judulnya.
1: Sabu-sabu, nyabu ke sabu-sabu.
0: Oke, nanti kita putar. Saya baru tahu kalau ada lagu yang judulnya sabu-sabu.
1: Ini dua terus nih Bang Budi. Kadang kawan-kawan kita kan lagi makan, apa, bukan masa apa.
0: Ini mah emang maunya aja dua lagu langsung.
1: Iya, dua terus. Kadang kawan nggak masuk kan gitu kan rugi.
0: Oh gitu.
1: Kadang orang tuh dengerin nggak sempat apa. Ini pun saya di tangan nih masih anu nih.
0: Oke, kita lihat
1: nanti. Pegangin apa nih daging saya dendeng.
0: Oke, apa satunya lagi apa?
1: Apa ya? Dari Arif aja satu bah.
0: Lagu dangdut lah, itu kan lagu Melayu.
1: Oh, Melayu Pustah.
0: Nah, itu Melayu itu, lagu dangdut.
1: Oh Bang Pustah, yang sedang-sedang saja Bang. Lagunya untukmu Bang ya.
0: Kenapa untuk saya lagunya?
1: Iya, yang penting kan semangat.
0: Oh iya, cuma kenapa lagunya buat saya?
1: Iya, biar semangat.
0: Oke.
1: Yang mendengarkan semangat, yang punya lagu anu semangat.
0: Yang sedang-sedang saja lah ya, nggak usah terlalu cantik, nggak usah terlalu ini, yang penting sedang-sedang saja.
1: Yang laki jangan yang perempuan ya.
0: Oh, yang laki, oke, siap. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana beserta keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur,
0: amin, mudah rezeki. Amin.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu. Dan pula untuk karyawan dan karyawati Bang Budi.
0: Iya, siap.
1: Dan untuk penggemar-penggemar RRI Bang Budi. Dan dari A sampai J sudah masuk itu Bang.
0: Iya, sudah udah masuk.
1: Bang Joy udah masuk?
0: Belum.
1: Bang Sultan lagi sana. Belum. Dari ya pematang sana sampai alur katanya. Saya rasa nih hari ini nggak ada orang ke pematang sana ya, ke alur ya.
0: Oh iya.
1: Tak lupa okay. Pula Bang Budi. Salam lewat udara untuk kawan-kawan semuanya kan, dari Sabang sampai Merauke Bang Budi.
0: Amin.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamoy dari Asir-Asir ya, luar biasa. Sehat-sehat selalu Kamoy. Salam-salam sama keluarga semua lagi pada ngumpul di rumah siang hari ini ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, selamat Dangdut siang juga adalah. Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita, lemes banget. Siapa ini lemes banget? Hey.
1: Ini Bang Japar dari Jerata, wilayah Ketol Bang.
0: Siap, sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah.
1: Abang sehat.
0: Sehat-sehat juga, apa kegiatan hari ini nih?
1: Kegiatan hari ini situasi masih lebaran.
0: Masih lebaran, Bang. Ngumpul sama keluarga ya?
1: Iya, iya betul.
0: Oke, cuaca di sana gimana?
1: Cuaca mendung-mendung sikit nih Bang.
0: Mendung-mendung sikit. Yang penting jangan makan terlalu banyak dagingnya, nanti kolesterol.
1: Oh iya, kita terkontrol Bang. Terkontrol kita ya? Kena dulu kan.
0: Ah, nanti pusing kepala, berat leher, kan payah lagi nanti.
1: Iya, urusannya payah.
0: Jadi mau denger lagu apa? Ayo.
1: Lagunya dari Roma Irama, Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Ada apa dengan Bahtera Cinta?
1: Ya itu lagu menggema itu.
0: Lagu perasaan menggema
1: saya
0: ya?
1: Dulu waktu saya nonton di gedung, lagu itu enak kali.
0: Waduh, ya. Saya belum lahir kayaknya itu. Oke, Bahtera Cinta dari Roma Irama ya. Silakan salam-salamnya nih.
1: Oke, salamnya sama Bang Budi, Bang Fajri. Kemarin itu di Kepuyang enggak jumpa kita sekali ya.
0: Oh, iya mudah-mudahan nanti ada lagi jumpa lah ya.
1: Yang baru masuk tadi siapa, Bang?
0: Ada Kak Amoy di Asir-Asir tadi, Bang.
1: Ya, salam sama Kak Amoy, semoga semangat. Toyana breeding berunger slow niger kan.
0: Kumpul semua.
1: Sama Bang Herman di Tapak Tuan, sama Bang Joy, Bang Sembiring, sama Abah Pai Tumpi, Pak Rohimun di Pantan Musara.
0: Iya.
1: Abang Sultan di apa?
0: Di Celala.
1: Di Celala, kadang nyekot slow nih WP kah?
0: Cuman gerepas telepon.
1: Ya udah gitu aja Bang Budi, tunggu lagunya.
0: Iya, Bang Jafar berizin.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jafar tadi di mana, di Jerata tadi, di Ketol ya. Terima kasih Bang Jafar. Salam untuk keluarga semua lagi pada ngumpul ya, seperti biasalah. Rutinitas kalau lagi lebaran ya kan, mau itu lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha ya, sama semuanya, silaturahmi ngumpul semua keluarga, ngobrol-ngobrol, makan-makan bareng ya, itulah kegiatannya seperti biasa di hari lebaran. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut lagi, dangdut dimana-mana Bang Budi.
0: Siap, ini komandan baru nongol nih.
1: Iya, baru dari operasi nih Bang Budi.
0: Operasi apa nih,
1: Namanya komandan kan harus operasi. Oh.
0: Gak nyambung, saya gak nyambung. Apa kegiatan hari ini?
1: Kegiatan hari ini ya istirahat Bang Budi.
0: Istirahat, oh itulah ya, kebanyakan.
1: Kemarin habis motong-motong kurban kemarin kan.
0: Itu batu, kurang-kurangin lah asap-asapnya itu.
1: Apanya?
0: Kurang-kurangin asap-asapnya itu, batuk.
1: Oh, asap rokok. Oh, kalau asap rokok saya kurangi makin parah batunya.
0: Oh gitu?
1: Bang Budi.
0: Mana ada hubungannya? Emang kayak gitu ya?
1: Asal jangan asap mobil lah kita isap.
0: Wah,
1: kan?
0: Itu mah bahaya dong. Tapi
1: asap rokok Bang Budi.
0: Asap rokok juga bahaya.
1: Itu pun kalau rokok jumpa di jalanan nggak bisa kita isap Bang Budi. Harus kita beli Bang Budi baru bisa isap.
0: Aduh, Bang Joy, gimana cuaca di sana? Cuaca di sana
1: bagaimana? Kalau yang puntung-puntung jumpa di jalan,
0: jangan itu udah habis itu, udah diinjak-injak orang itu.
1: Itu banyak banyak virusnya Bang Budi.
0: Oh iya, udah jatuh ke jalan diinjak-injak orang ya kan?
1: Oh udah bekas mulut orang, esok lagi kan?
0: Jadi kegiatan ya di rumah aja ya, kumpul semua nih anak-anak di rumah.
1: Iya, anak-anak lagi dah pergi main-main Bang Budi kan, tinggal kami dua sama anak-anak pun di rumah sih Bang Budi.
0: Jalan-jalan ya, libur panjang ini, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Wah,
1: Wah, nggak ada kami libur panjang, libur ya, putih.
0: Apalagi saya juga nggak ada libur panjang.
1: Semuanya ini tanggal hitam semuanya Bang Budi.
0: Semuanya tanggal hitam Bang
1: Budi. Oh, itu nggak ada kan.
0: Berarti dua hari ini off dulu ya ke kebun ya, nanti besok lanjut lagi seperti biasa ke kebun.
1: Ya, habis 3 hari baru kita ke kebun Bang Budi kan. Oh,
0: seperti biasa rutinitas hari-hari ya.
1: Iya betul. Nah, kembali kita ke laptop lagi Bang Budi.
0: Kembali ke laptop. Apa lagunya nih?
1: Lagunya ini pun dari ngeliatin sama Abang Sibro di Sumbaraya kan. Lagu dari Ona Sutera Bang Budi.
0: Saya pikir gali lubang tutup lubang, enggak.
1: Itu jangan Bang Budi, itu kemarin udah kita gali tutup lagi kemarin kan.
0: Ona Sutera.
1: Sekarang lain deh Bang Budi.
0: Apa tuh?
1: Itu Bang Budi kan dia pasal gayu kan?
0: Ngerti, cuman ngomongnya masih belum lancar kali lah.
1: Tadi sama Bang Sibro lagunya dari Ona Sutera itu Tora-Tora Cinta Bang Budi.
0: Apa? Tora-Tora?
1: Tora-Tora Cinta, itu istilahnya sisa-sisa cinta artinya.
0: Oh iya, oke. Ona
1: kalau
0: Sutra
1: Bang
0: ya.
1: Bang Sibro tahu dia tuh bisa saya bilang Tora-Tora paham dia kan.
0: Oh iya, mungkin ada beberapa bahasa yang belum saya paham ya. Ini seperti Tora-Tora juga baru pertama kali saya dengar nih.
1: Tora-tora dalam bahasa Gayo ini sisa-sisa Bang Budi.
0: Sisa-sisa ya.
1: Berarti Bang Budi gak pandai bahasa Gayo ya?
0: Ngerti, cuman pengucapannya masih belum itu, belum lancar kali lah. Terus,
1: harus banyak makan ini Bang Budi, harus banyak makan masam jahe.
0: Terus bahasa Gayo ini kan ada juga bahasa-bahasa kiasan kayak gitu. Nah itu yang saya belum begitu paham.
1: Itu harus banyak Bang Budi makan ini sayur masam jahe. Yang banyak buah empatnya ada limanya kan. Sama gegarangnya berkebas-kebas. Kemana mulut kita panggil bahasa Gayo ya Bang Budi.
0: Ini luar biasa ini rekomendasinya ya. Terima kasih ini.
1: Betul,
0: Bang Joy.
1: Banyak kan kawan saya dari Aceh. Apa nih bahasa Gayo.
0: Oh gitu.
1: Saya masam jahe yang banyak ada limanya empatnya kan.
0: Siap. Atau enggak nanti kursus aja sama Bang Joy.
1: Saya pun enggak boleh kursus Bang Budi.
0: Enggak boleh ya.
1: Kalau kursus pun harus lipat tuh Bang Budi.
0: Waduh, mahal itu pasti bayarannya tuh. Oke lah, Ona Sutera, sisa-sisa cinta ya. Oke, salam-salamnya nih. Ayo.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi. Semoga kita selalu
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Dan untuk semua penyiar dari Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nurhana, Mbak Nurhayati, Mbak Risa Dana, Mbak Ayu, Mbak Mayani, Mbak Aurora. Dan untuknya Bang Fajri ya, Bang Fajri, Bang siapa lagi namanya itu? Bang Alti. Dan tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik ya.
0: Iya, Pak Imam Taufik.
1: Saya ucapkan selamat Lebaran Idul Adha. Semoga Bapak Taufik sehat selalu dan betah di negeri di atas awan ini ya.
0: Amin. Mudah-mudahan.
1: Dan untuk semua pendengar yang baru masuk tadi siapa tuh Bang Budi?
0: Ada Bang Jafar tadi di Jerata Ketol.
1: Oh Bang Jafar ya. Salam kenal dari Pondok Sayur Bang Jafar.
0: Pondok Sayur. Ponsai.
1: Ada Ponsai. itu singkatannya Ponsai. Kalau dannya Pondok Sayur ya.
0: Pondok Sayur. Siap.
1: Dan untuk teman-teman kita yang lagi monitor radio kesayangannya kan. Radio Takengon di mana saja berada. Semoga selalu mereka Bang Budi.
0: Siap.
1: Ya lagunya tadi dari Ona Sutera,
0: Sisa-sisa Cinta Bang Budi. Sisa-sisa Cinta, oke siap.
1: Kalau bisa yang covernya ya.
0: Oh yang cover, oke.
1: Yang cover berarti Rockdut ya.
0: Rockdut ya. Oke, siap. Sisa-sisa Cinta.
1: Mau ketah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Ponsai ya, di, kalau singkatannya Ponsai, kalau nggak disingkat Pondok Sayur ya. Terima kasih Bang Joy. Oke, Ona Sutra, sisa-sisa cinta ya. Terima kasih Bang Joy. Ini ada WA juga yang baru masuk dari Mas Nawan di Jagong Jeget. 0853-6296 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Budi, Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagong Jeget, request lagu dari Diandra Ayu, judulnya Rela. Salamnya buat seluruh pendengar, penyiar, penggemar RRI dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Lebarannya udah disambung di kebun nih, luar biasa. Hari kedua langsung terjun ke kebun lagi ya. Udah siap kemarin untuk pemotongan hewan kurban di Bukit Kemuning Bang. Oke, mantap. Alhamdulillah di Bukit Kemuning banyak yang berkurban tahun ini Bang. 13 ekor sapi, 33 ekor kambing. Alhamdulillah banyak ya. 13 sapi, 33 kambing. Banyak tuh, cuman jangan terlalu banyak makan lah nanti kolesterol. Asam darah tinggi, apalagi kambing ya. Kambing darah tinggi, waduh. Boleh, cuman sewajarnya aja. Terima kasih Mas Nawan. Masih terus kami tunggu pendengar 0821-6585-4676 atau melalui WA kita 0852-7082-5272 ya. Yang mau telepon pakai pulsa, jangan pakai WA ya. Kalau pakai WA nggak masuk nanti. Harus pakai pulsa teleponnya 0821-6585-4676. Kalau mau chat-chat WA gak apa-apa juga, bisa di nomor 0852-7082-5272 ya. Kita putarkan dulu beberapa lagu pendengar. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Takengo.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: cantik mah, dia tidak jelek mah, yang sedang-sedang sajalah ya, yang penting dia setia. Nah ini lagu udah lama banget ya, tahun berapa ini lagu ya? Oh waktu saya masih kecil kayaknya lagu ini udah tenar ya. Jadi kalau berbicara lagu ini sebetulnya bercerita tentang cinta yang tulus dan sederhana. Dan lagu ini juga menekankan bahwa dalam memilih pasangan yang paling penting bukanlah kecantikan fisik atau penampilan, melainkan kesetiaan dan juga ketulusan hati. Jadi kalau berbicara lagu ini juga terasa dekat banget dengan kehidupan masyarakat begitu ya, karena memakai bahasa sederhana dan juga jujur. Ya ngapain gitu harus cari yang cantik-cantik ya kan, kalau ujung-ujungnya selingkuh. Ngapain cari yang cantik-cantik kalau ujung-ujungnya gak setia ya kan. Lebih bagus yang dibilang sama Iwan ini, yang sedang-sedang aja. Dia gak cantik, dia gak jelek, yang sedang-sedang aja, yang penting dia setia.
1: Sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang,
0: yang sedang-sedang saja. Aku suka dia, Ma. Ini ada siapa lagi yang masuk nih WA ini ya? Ini ada Mas Nawan lagi nih. Insya Allah aman, Bang Budi. Nggak bakal kebanyakan makan dagingnya. Karena dibagi ke semua warga Bukit Kemuning. Semuanya kena berarti ya. Semuanya dapat berarti ya. 1.600 bungkus. Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa sekali. Semuanya dapat. Untuk warga Bukit Kemuning, jadi selamat menikmati daging-daging yang sudah diberikan. Boleh makan sewajarnya aja lah ya, nggak usah banyak-banyak kolesterol, apalagi daging kambing, nanti untuk darah tinggi bahaya.
1: Yang sedang-sedang saja, yang penting.
0: Ini ada dari 0853-6199 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Dari Okta, di mana nih Okta, di Nunang ya. Request lagu dari Roma Irama dan Nur Halima, judulnya Senandung Rindu. Siap. Salam-salamnya untuk Bang Budi dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Terima kasih, kata Kak Okta. Kak Okta ya. Terima kasih juga Kak Okta di Nunang nih. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Salam-salam untuk keluarga semua. Sehat-sehat semuanya di rumah.

0: Siapa lagi yang telepon nih? Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Assalamualaikum. Bro Dangdut adalah kita.
0: Bro Dangdut adalah kita. Siapa ini kresek-kresek suaranya?
1: Karena tidak pernah jumpa, makanya kerusuk-kerusuk.
0: Kerusuk-kerusuk ini.
1: Iya, makanya tidak pernah jumpa, makanya kerusuk-kerusuk.
0: Kerusuk-kerusuk gitu ya. Saya yang tidak pernah jumpa, apa abang yang baru monitor radio nih?
1: Sama lah ya.
0: Kresek-kresek ini, siapa ini? Di mana posisi sekarang?
1: Posisi masih di Baliatu, kawan.
0: Di Baliatu, oke. Jadi mau dengar lagu apa nih, bang? Halo. Halo.
1: Om siapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Alah, ini Om Yasim nih.
1: Iya. Karena mulai
0: kresek-kresek suaranya Om.
1: Mulai bencana sampai baru telepon hari ini.
0: Gimana, sehat lancar kurbannya Om?
1: Alhamdulillah. Ini baru siap nih ya tadi ya.
0: Oh, baru dari kemarin atau baru hari ini motongnya?
1: Baru hari ini motongnya.
0: Oh, dari pagi ya. Udah selesai dari berarti pagi. Ya. Kalau udah selesai motong ya itu tinggal urusan ibu-ibu aja. Kita tinggal tunggu makan aja nanti. Ya. Oke. Gimana Baliatu? Cerah siang ini, Om?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah cerah ya. Sehat semuanya keluarga di rumah, Om ya?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi keluarga Abang Budi, ayah, ibu sehat ya?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah semua sehat, Om ya. Jadi apa lagu kita siang ini, Om? Jadi apa lagu kita siang ini?
1: Senandung Rindu aja yang ikut sama siapa tadi?
0: Senandung Rindu ya?
1: Iya.
0: Sama seperti Kak Okta tadi, Roma Irama Nur Halimah, judulnya Senandung Rindu.
1: Iya, okay. Aku tidak kesampaian nanti waktunya kan.
0: Oh, oke. Okay. Silakan mau kirim-kirim salam, Om. Silakan.
1: Salamnya untuk Bang Budi lah, makanya kangen kali ini suaranya Bang Budi.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tidak komunikasi ya.
0: Alhamdulillah Om, sehat-sehat semuanya juga. Saya udah lama juga gak dengar suara Om Yasim nih. Udah lama juga gak dengar suara Om Yasim. Cuman sering waktu itu dengar ada karaoke sama Fajri waktu itu malam minggu. Om juga nyanyi ya kan.
1: Ya.
0: Cuman belum ketemu aja jadwalnya. Nanti belum ketemu jadwal malam minggu buat saya. Masih dipegang sama yang lain.
1: Karena malam minggu kemarin itu Bang Budi cuma sebentar kan.
0: Iya. Apa ngawanin Fajri sebentar.
1: Iya benar. Kemudian pun tidak jadi karena Bang Budi udah keluar.
0: Oh gitu.
1: Kalau
0: mau telepon kan telepon aja, nggak apa-apa Om. Saya kangen sama suara Om nyanyi lagu Roma Irama kan luar biasa. Bujangan 1, bujangan 2 ya kan. Apa ada bujangan 3 juga jangan-jangan?
1: Oh, bujangan 3 kan ada.
0: Ada juga. Oke, lanjut, ada salam-salam lagi Om, silakan.
1: Salamnya buat kru RRI semuanya deh.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Dengan para pendengar setia RRI Takengon.
0: Siap.
1: Akhirnya begitu kemudian.
0: Oke, siap Om. Mudah-mudahan terus terhibur dengan lagu-lagu yang kita putar siang hari ini ya. Salam untuk Bunda juga Om. Semangat masaknya.
1: Ya, Bunda ini masih di Belang Panas nih.
0: Belum pulang ya. Oke, ya salam-salam aja untuk semuanya Om ya.
1: Semalam ada jagain ibu kan.
0: Oh, di Belang Panas ya. Oke, siap.
1: Nah, nanti sore baru bundanya pulang.
0: Oke, siap. Salam aja nanti untuk Bunda Om ya. Terima kasih Om.
1: Saya sampaikan.
0: Iya, Om. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi sebenarnya salah kok jadi salah saya liriknya ya. Terima kasih Om Yasim. Di Baliatu baru selesai potong kurban katanya ya. Saya pikir kemarin potong kurbannya ternyata baru hari ini ya. Terima kasih Om Yasim. Lagunya sama katanya sama yang di request Kak Okta tadi dari Nunang. Roma Irama featuring Nur Halimah, judulnya Senandung Rindu ya. Terima kasih Om, salam untuk Bunda ya, Bundanya lagi dibilang panas katanya, lagi jagain orang tua ya. Semangat terus Om, salam untuk semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Yang penting dia setia. Ini ada Bang Mus di Simpang Balik. Oh iya, Bang Mus tadi baru aja mampir di kantor RRI Takengon ya. Luar biasa, pas tadi saya lagi ada di kantor, Bang Mus mampir tadi ke kantor. Kebetulan ada acara keluarga juga, tadi mampir sebentar ke kantor. Ketemu sama saya tadi, ngobrol-ngobrol sebentar tadi di luar ya. Terima kasih Bang Mus sudah berkunjung ke kantor RRI Takengon. Tadi ketemu sama saya juga di kantor ya. Lagi keliling-keliling silaturahmi Bang Mus ya. Oke, sehat selalu Bang Mus. Ini ada Bang Mus juga masuk WA-nya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Leo Waldi, Terhalang Dinding Kaca. Salam untuk Abang. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya sederhana. Karena bisa jadi orang kita pandang rendah justru memiliki nilai dan kedudukan yang lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Kehidupan juga mengajarkan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Sedangkan kerendahan hati akan membuat seseorang dihormati tanpa perlu meminta pengakuan. Sebesar apapun kesuksesan yang kita miliki, jangan sampai melupakan rasa hormat kepada sesama manusia. Respect. Terima kasih Bang Mus. Intinya ya itu ya, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Belum tentu dia lebih bagus hidupnya daripada kita gitu. Intinya gitu ya Bang Mus ya. Dan jangan sampai melupakan rasa hormat kepada sesama manusia. Itu yang paling penting. Terima kasih Bang Mus. Salam sama keluarga semua. Ini masih jalan-jalan kayaknya Bang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, ini beberapa minggu kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar tersebut. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri terkait dengan klaim unggahan video dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tersebut yang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media pendengar, audio dalam video yang beredar ini terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoax. Masyarakat juga diharapkan selalu waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi Menteri Keuangan Purbaya akan memberi bantuan 100 orang tercepat lewat video di akun TikTok adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Ya gak terasa ya, 14 menit sudah lepas dari, oh pukul ini sekarang jam 14.14 ya. Kembar ini 14.14 ya. Selamat siang semuanya, kita masih di

0: Bro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Bang Budi.
0: Iya.
1: Selamat tugas.
0: Siapa ini?
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya anak bilang aku.
0: Oh, cari jodoh.
1: Salah.
0: Cari jodoh.
1: Minal ajun wa faizin dulu bang.
0: Sama-sama.
1: Salah kata di perudang gitu kan.
0: Sama-sama bang, maaf lahir batin juga ya.
1: Ya sama-sama.
0: Ini di mana po? Ini di mana posisi sekarang nih?
1: Caranya timbul tenggelam, jadi susah ini mau ganggu pun mau kaya kali.
0: Ini di mana posisi sekarang bang?
1: Ini ada di rumah nih.
0: Motong tadi atau dari kemarin udah motong?
1: Udah dari kemarin motongnya.
0: Oke, ini Bang Halid bukan? Siapa ini?
1: Bayu lah di sini balik.
0: Bang Bayu, alah, Bang Bayu.
1: Ya, makanya berani ngomong loh tuh bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak ngomong aku.
0: Oh gitu ya, cari jodoh ya. Tapi saya yang cari jodoh, jangan Bang Bayu.
1: Bukan.
0: sehat semuanya ya, kumpul semua keluarga di rumah nih ya.
1: Alhamdulillah Bang Budi sehat juga anak-anaknya soalnya dahsyat suara-suaranya.
0: Sehat-sehat, jangan terlalu banyak makan daging nanti kolesterol.
1: Jangan lupa.
0: Oh itu pasti, itu udah gak usah dijadwal, itu udah pasti itu. Sehari 3 kali.
1: Udah pasti, oke lah kalau begitu.
0: Sehari 3 kali.
1: Salam sehat aja Bang Budi.
0: Siap, salam sehat juga untuk semuanya di rumah ya.
1: Lagunya tanaman makan pagar, salah lagi. Pagar makan tanaman.
0: Ada apa dengan pagar makan tanaman nih? Jadi pagar makan tanaman ini kita udah percaya sama seseorang, tapi orang itu malah nusuk kita dari belakang.
1: Ah gitu, bodoh sih. Yang penting aku nggak ngomong maksudnya Bang Budi gitu.
0: Ah nggak, kalau kita berbicara lagunya itu bercerita tentang itu. Iya. Gitu.
1: Karena lagu ini kan mewakili hati deh kan.
0: Ah kita udah percaya banget sama nih orang nih. Tapi dia tiba-tiba nusuk kita dari belakang. Ah.
1: Iya. Karena lagu ini mewakili. Jadi lagunya itu pagar makan tanaman juga.
0: Siap. Terima kasih bang.
1: RRI yang lagi tugas, teman-teman semua yang lagi tongkrongin RRI lah, moga sehat lagi.
0: Terima kasih.
1: Cuma waktu makan jangan lupa tusuk gigi di bawah.
0: Oh iya. Tapi hal itu yang giginya udah pada bolong-bolong, ompong tuh betul tuh harus siap tusuk gigi.
1: Kecil bang gigi kan. Patin giginya kayaknya ini.
0: Oke. Oke, Bang Bayu. Salam sama semuanya ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dangdut karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut ya. Ada Kak Yana di Toa 081361515 ya. Oh Kak Yana lagi motong hari ini, motong kurban, dikirim fotonya nih ya. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang, selamat siang juga. Request lagunya dari Christina Hesa. Ini Christina Hesa judulnya apa nih? Nggak ada ditulis judulnya, cuman ditulisnya Christina Hesa aja nih. Judulnya apa? Ayo kirim. Judulnya apa nih Christina Hesa, atau mungkin terserah saya aja mau judul apa aja ya. Nanti kita putar ya. Salamnya untuk Bang Budi yang lagi tugas dan pendengar setia semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Bang, kami di rumah lagi rame, baru selesai berdoa karena ada sedikit rezeki. Alhamdulillah. Kita kurban yang kecil-kecil dulu. Ya gak apa-apa, alhamdulillah. Kalau ada rezeki, kurban ya. Kalau tahun ini masih belum ada rezeki ya, mudah-mudahan di tahun depan lagi gitu ya. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana. Selamat kumpul-kumpul di rumah ya. Sehat selalu dan salam-salam juga untuk semua keluarga di rumah. Oke, pendengar, sepertinya juga yang lain masih pada sibuk di luar sana dengan agenda dan kegiatan-kegiatannya bersama keluarga ya. Dan antrian lagu juga sudah mulai panjang. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Prodangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Kita masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Memang udah berapa hari kebelakang ini cuaca bisa dibilang lumayan terik lah ya. Dan juga ya bersahabat lah, karena memang momennya lagi masih suasana Lebaran Idul Adha ya. Cuaca juga terpantau bagus, jadi aman untuk beraktivitas, berkunjung, jalan-jalan ataupun maupun rekreasi bersama keluarga, karena lagi nuansa Lebaran dan juga suasana libur panjang juga ini ya. Libur panjang ini sampai hari Senin, hari Selasa baru pada masuk lagi itu, mungkin anak-anak sekolah ya. Baik juga perkantoran juga nanti mulai aktif lagi di tanggal 2 Juni 2026 ya. Nah, selamat siang semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 Rita Kengon. Ini ada Mak Vita masuk WA-nya ya, Mak Vita di Boom 0852-9697 sekian. Mak Vita di Boom, assalamualaikum Mas Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak Vita di Boom, request lagu dari Vita Alfia Simalakama. Salam buat semua pendengar, buat Mas Budi semoga sehat selalu, amin. Mak Vita juga sehat selalu ya, sehat-sehat selalu untuk Mak Vita dan juga keluarga di rumah. Terima kasih di Boom, panas berdetak, angin kencang. Iya betul kan, seperti yang tadi saya bilang, memang udah beberapa hari kebelakang ini cuaca lumayan terik ya. Tapi gak apa-apa, bagus justru karena suasananya masih suasana Lebaran. Jadi biar yang lain juga aman di perjalanan, gak terganggu cuaca ya. Jadi bisa aman untuk keliling-keliling silaturahmi bareng sama keluarga begitu Mak Vita ya. Terima kasih Mak Vita, apa tadi, Simalakama dari Vita Alfia, siap. Mak Vita yang request lagunya Vita Al juga, Vita Alfia ya, Simalakama. Terima kasih Mak Vita, salam-salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya.

0: Ada telepon masuk ternyata. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita. Gimana Kak Fatma, sehat?
1: Ayo Bang Budi, jalan-jalan Bang Budi. Orang pada pergi, masa Bang Budi di situ aja nongkrong sih?
0: Ya, kita kan kerja, mau gimana lagi? Kita kerja loh.
1: Kenapa Bang Budi?
0: Enggak, kita kerja. Jadi enggak bisa jalan-jalan.
1: Iya ya, lupa deh.
0: Iya, nanti kalau aku
1: kerja, nanti makan ya sesuap nasi ya.
0: Nanti kalau aku enggak kerja, kamu mau makan apa?
1: Iya ya, betul juga tuh.
0: Iya. Nanti kalau aku enggak kerja gimana?
1: Kan, iya iyalah, enggak kerja yang enggak bisa ditinggalkan Bang Budi ya.
0: Kalau aku enggak kerja nanti kamu mau beli kosmetik gimana? Mau beli lipstik gimana?
1: Oh, kita
0: mau beli
1: alis deh, gimana? Bang.
0: Utang. Kak Fatma, sehat ya? Ngapain aja udah 2 hari lebaran ini?
1: Kerjanya gak ada ngapa-ngapain, di rumah aja. Hari ini panas, kemarin juga panas. Mau keluar aja, aduh ngeri-ngeri sedap nih.
0: Ngeri-ngeri sedap ya? Wah, sama
1: di rumah aja, menyengat panasnya.
0: Di rumah aja gak pergi silaturahmi kemana, ke keluarga gitu, kumpul-kumpul.
1: Kayaknya orang pada ke pantai deh.
0: Pantai ya?
1: Jauh-jauh.
0: Jauh nggak dari pantai rumah?
1: Lumayan. Padahal ya? Pantai dekat di sini tapi nggak rame kan. Yang rame-rame Suak Gedubang, Lamno.
0: Oh iya, Lamno.
1: Mana-mana
0: ya.
1: Gitu ada namanya Lung Gayo gitu. Gayo di sana, Lungnya di sini. Iya bang, namanya ada Lung Gayo tapi di situ rame juga gitu.
0: Berapa lagi kalau lagi libur panjang kayak gini, macet nggak di sana?
1: Macet
0: ya. Tempat-tempat wisata rekreasi itu apalagi pinggir pantai itu udah pasti
1: tempat orang tuh macet
0: rame ya. Cuma kalau saya bingung jalan-jalan ngapain sendiri ngeliatin orang pacaran cuman.
1: Ya makanya disuruh-suruh nggak jadi. Yang dicari itu yang belum lahir apa yang udah lahir.
0: Yang belum lahir boleh juga sih.
1: Ya belum lahir mau dicari ya, tunggu dulu lah.
0: Ya kan, bukannya saya gak mau jalan-jalan ya, saya pengen jalan-jalan. Cuman ngapain jalan-jalan sendiri ngeliatin orang pacaran. Nah,
1: ya makanya segera cari pendamping gitu loh. Jangan dicari-cari, nanti terlalu mencari. Bukannya yang dicari itu yang dipasti.
0: Itulah, berarti betul yang dibilang Kak Fatma tadi, jodoh saya belum lahir mungkin.
1: Bukan belum lahir, tapi belum sampai ke tempat Bang Budi.
0: Siap. Oke.
1: Sampai ke tempat Bang Budi.
0: Mudah-mudahan.
1: Ada sedikit lagi yang belum apa namanya, yang belum bisa dipenuhi sama Bang Budi, mungkin begitu ya.
0: Udah dikirim mungkin, tak mungkin dia nyangkut di pohon mana gitu, dia nggak tahu arah, akhirnya bingung dia.
1: Yang udah jelas nyangkutnya di pohon, di pucuk kopi, situlah pohon kopi.
0: Itulah makanya bingung, nggak tahu kan, ini yang mana orang yang namanya Budi ini ya kan. Nggak ketemu. Saya nyari dia juga, dia nyari saya, nggak ketemu.
1: Karena kan selalu bersembunyi di kamar. Di kamar itu ya, ruang itu ya. Ruang penyiarnya di kamar kan.
0: Di studio, tertutup, di studio.
1: Nggak bisa masuk dia, kecuali orang halus, baru bisa masuk.
0: Orang halus itu maksudnya hantu gitu.
1: Kak Fatma, kalau mereka dipilih nanti yang dapat malah si Kunti, bukan si Cantik.
0: Jangan dong, ngeri-ngeri sedap nanti ya kan.
1: Iya makanya makanya segera cari. Nah gitu ya, cari ya Bang Budi. Siap. Jangan menyerah.
0: Siap bos, siap bos.
1: Jangan takut tuh, nanti begini, nanti begitu. Jangan gitulah.
0: Jangan gitu ya. Waduh, cuman kan
1: dirami aja dulu.
0: Wajar lah, namanya kita sebagai manusia biasa kan khawatir, itu wajar.
1: Kayak orang trauma aja Bang Budi ini. Ya. Kayaknya pernah.
0: Kalau dibilang
1: cinta itu soal yang biasa kadang.
0: Kalau dibilang itu yang ya mungkin lah ya gitu. Cuman kan enggak mungkin saya bilang-bilang.
1: Itu mungkin pernah ya.
0: Cuman
1: pernah
0: kan enggak.
1: Mungkin
0: kan enggak mungkin saya bilang-bilang di sini ya kan, enggak mungkin. Jadi
1: ya enggak mungkin bilang sini, nanti tahu pula sama kamu ya kan.
0: Lebih bagus kita telepon aja berdua gitu.
1: Nanti dibilang kamu pantas Budi, Bang Budi ini putus tali dibilangnya. Rupanya ada putus tali dia.
0: Aduh, Kak Fatma, Kak Fatma. Ayo lagunya apa nih?
1: Lagunya yang enak.
0: Apa?
1: Apa judulnya yang ini, Bang Budi? K-A-N-I. Yang itu apa judulnya, Bang Budi?
0: Waduh, apa tuh? Gak tahu saya juga.
1: Ada Peti Pera aja lah, Bang Budi, lagi lama.
0: Apa?
1: Peti Pera, lagu lama.
0: Peti Pera, judulnya?
1: Lagunya Repot.
0: Repot, oke.
1: Okay. Repot, ya, gitu ya.
0: Oke, okay, bos, silakan okay, salam-salamnya.
1: Jangan bilang bos, bos itu bekas orang sipil.
0: Oh gitu ya, ya udah. Ayang aja kalau gitu, ayang deh. Udah, salam-salamnya ayo
1: gak
0: ayang.
1: Apa-apa, gak apa-apa bilang ayang, karena kan paling-paling melayang-layang di udara.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam ya Bang Budi. Dari selatan dulu. Pertama buat Bang Herman. Bang Herman maaf lahir batin ya.
0: Oh iya betul.
1: Maaf lebaran gitu. Udah masak daging apa belum gitu ya? Kalau yeah, kami sudah habis dagingnya. Oh, maksudnya habis yang udah dimasak. Gitu.
0: Oh siap.
1: Buat Bang Amir di apa namanya tuh? Kalau di Wela, selamat siang, apa udah makan, mau arbatin. Terus buat Mak Selfie, mohon maaf ya semuanya. Buat Mak Pita juga di bom, katanya panas juga ya tempat Mak Pita tadi kudengar ya.
0: Panas juga di sana.
1: Buat Mak Pipa, apa kabar, Shay? Kalau aku nggak naik, kamu pasti naik di udara. Kalau aku nggak naik, kau naik, kemana sih?
0: Iya,
1: gitu ya. Kalau aku buka radio, kamu nggak dengar. Nah, kalau coba kamu yang naik awal pula yang nggak mendengar, kan? Nah itulah kata orang Medan. Terus buat semua-semua aja deh buat Bang Budi.
0: Oke,
1: jangan
0: Kak
1: pernah menyerah.
0: Siap.
1: Silakan cari ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin gitu. Ya Allah. Terima kasih Kak Fatma.
1: Mohon maaf lahir batin ya Bang Budi.
0: Iya sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga Kak Fatma.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya kalau ngobrol sama Kak Fatma tuh ya, dipanggil bos nggak mau ya kan, dipanggil ketua juga nggak mau, ya udah akhirnya saya panggil ayang aja.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show,
3: Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, kita sudah di penghujung Pro Dangdut edisi siang kali ini. Terima kasih pada pendengar semua yang sudah berpartisipasi dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kita tadi ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar, dan saya juga mau pamit nanti dilanjut lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sama Selfie ya, yang akan terus menemani pendengar semua dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini. Sebagai penutup, dua lagu terakhir, Vita Alfia, Simalakama, dan Fethi Vera, Repot ya. Akhir kata saya Budi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kapolres Aceh Tengah terus menggencarkan patroli rutin dan penertiban aksi balap liar di sejumlah titik rawan dalam wilayah hukumnya. Kamis 28 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kegiatan patroli dipimpin langsung oleh Piket Pawas AKP Roni Matasuci, didampingi personel Bawas, Satsamapta, personel Piket Fungsi, serta tim UKL 1 Polres Aceh Tengah. Patroli dimulai sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan menyasar sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar. Di antaranya kawasan Jalan Sengeda, Jalan Lintang, hingga Jalan Payatumpi. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik menegaskan bahwa patroli dan penertiban balap liar akan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen Polres Aceh Tengah dalam menjaga keamanan wilayah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Selfie kembali hadir menemani aktivitas sore Anda di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam suasana penuh kebahagiaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga momen Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Bagi sahabat yang masih berkumpul bersama keluarga, menikmati hidangan khas Lebaran ataupun yang sedang dalam perjalanan bersilaturahmi, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Idul Adha bukan hanya tentang perayaan dan hidangan istimewa, tetapi juga menjadi pengingat tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian kepada sesama. Semoga nilai-nilai itu terus hidup dalam keseharian kita. Nah, sore hari ini pendengar, Selfie akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik, lagu-lagu pilihan yang hangat didengar di suasana Lebaran, serta sapaan-sapaan hangat untuk seluruh pendengar setia. Jadi tetap bersama kami hingga tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk sahabat pendengar yang sedang menikmati waktu santai di rumah, menjaga hewan kurban, memasak bersama keluarga ataupun masih dalam perjalanan mudik dan silaturahmi, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersamaan ya. Hari Raya Idul Adha menjadi momen indah untuk saling memaafkan, mempererat hubungan keluarga, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saya Sabi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Tetap stay tune bersama Selfie sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Udara Kebanggaan para pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti program Beranda Asta Cita Berjaringan, Berjaringan Pro 1 RRI Network. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Tagingon, kan informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Inggit Awulan dengan Seru Bawang Bun. Jatahnya Yudi Ismail hanya sampai pukul 15, nanti disambung Dede Firdaus di Jakarta sore ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panasan. Tapi untungnya sekarang udah mulai agak berasa adem. Alhamdulillah banget, studio dingin ya. Mungkin buat lo juga yang dari tadi di rumah aja, terus pakai AC juga, pakai kipas angin juga, double banget deh.
1: Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
4: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.

0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPS. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital layani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
0: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonofu. Wale Gonofu adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonofu berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonofu, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Grande hasta Chita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikom dari wilayah perbatasan Antikom Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pengiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Peringat demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Miranda hasta Chita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online, kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap.
2: Oke.
3: Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ya, baik pendengar, sesuatu lagi akan kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: And
1: ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah salat asar bagi seluruh pendengar setia dimanapun berada. Semoga setiap langkah menuju ibadah menjadi keberkahan, ketenangan hati dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak menghentikan aktivitas kita pendengar memenuhi panggilannya dengan penuh ikhlasan, terlebih di momen hari raya Idul Adha yang penuh makna pengorbanan dan ketaatan ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kedamaian untuk diri, keluarga serta kehidupan sehari-hari. Setelah salat nanti jangan kemana-mana, tetap bersama Selfie menemani sore Anda hingga nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 MHz pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu Sore ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Semampu Tiga Megahertz pendengar, Selvi temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu Sore ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, saatnya Selvi antarkan informasi untuk para pendengar di sore hari ini. Salah satunya, suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih begitu terasa hangat di tengah masyarakat Indonesia. Semangat kebersamaan, kepedulian, dan keikhlasan hadir dalam setiap momen ibadah kurban yang dilaksanakan di berbagai daerah termasuk di dataran tinggi Tanah Gayu. Melalui program Kita Indonesia yang disiarkan oleh SP Rimba Raya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, masyarakat diajak kembali memahami makna mendalam dari Hari Raya Idul Adha. Bukan hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Idul Adha mengajarkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang arti keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah tersebut, umat Islam belajar bahwa pengorbanan yang dilakukan dengan tulus akan menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Ibadah kurban juga menjadi simbol kepedulian terhadap sesama. Melalui pembagian daging kurban, kebahagiaan dapat dirasakan secara bersama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Semangat berbagi inilah yang menjadikan Idul Adha sebagai hari raya penuh makna dan kebersamaan. Kurban tidak hanya terletak pada hewan yang disembelih, tetapi juga pada keikhlasan hati dan niat untuk membantu sesama. Momentum Idul Adha menjadi pengingat bahwa hidup akan terasa lebih indah ketika diisi dengan rasa syukur, kepedulian, dan semangat gotong royong. Di berbagai daerah Indonesia, pendengar, tradisi Idul Adha juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga. Mulai dari proses penyembelihan hewan kurban, memasak bersama, hingga pembagian daging kepada masyarakat dilakukan dengan penuh kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Program Kita Indonesia di CSP Rimba Raya menghadirkan pesan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang membangun kehidupan sosial yang harmonis. Keikhlasan dalam berkurban diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang lebih peduli, saling membantu, dan menjaga persaudaraan. Melalui semangat Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat diajak terus menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena sejatinya nilai pengorbanan dan kepedulian tidak hanya hadir saat hari raya, tetapi juga perlu dijaga dan diamalkan sepanjang waktu. Semoga suasana Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, serta memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat Indonesia. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

93 MHz pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu sore ini. Pendengar, suasana khidmat dan penuh antusiasme mewarnai prosesi penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid Agung Ruah Mata Kengon pada Kamis 28 Mei 2026 pagi. Sapi jenis limosin berbobot 824 kg tersebut disembelih di hadapan masyarakat dan dihadiri Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Hailioga MSI. Bantuan kemasyarakatan Presiden ini akan dibagikan kepada warga dalam bentuk paket daging kurban. Prosesi penyembelihan dilakukan usai salat subuh dipimpin Kepala Kan Kemenag Aceh Tengah, Haji Wahdi MAG. Warga turut menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden tersebut. Bupati Hailioga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo kepada masyarakat Aceh Tengah di momentum Idul Adha. Selain sapi bantuan Presiden, Bupati Haili bersama keluarga juga ikut melaksanakan penyembelihan hewan kurban berupa kerbau. Tahun ini, Masjid Agung Ruhama memotong 52 hewan kurban yang terdiri dari 38 sapi, 10 kerbau, dan 4 kambing. Daging kurban kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana, fakir miskin, kelompok rentan hingga keluarga stunting dan ibu hamil sebagai bagian dari program sosial Pemkab Aceh Tengah di Hari Raya Idul Adha. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter se-RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lutsmame, Muabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Banda Aceh terima hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia. Berikutnya semangat gotong royong pelaksanaan kurban Gampong Lantemen.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh terima sapi jenis Simental bantuan masyarakat atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saludin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan, yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis Simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di rumah potong hewan RPH.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih berperadaban ke depan. Terima kasih Bapak Presiden, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami.
1: Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. 2 ekor diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH turut dibagikan untuk desa-desa yang minim hewan kurban dan 2 ekor dibawa ke Pidijaya yang merupakan daerah bencana. Adapun sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI dan 40 ekor sapi dari Turki. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Semangat gotong royong mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Gampong Lantemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, masyarakat setempat menyembelih sebanyak 42 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Semangat gotong royong mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Kampung Lantemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan Rabu kemarin. Pelaksanaan ibadah kurban yang meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam itu diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan kewajiban semata, tapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Kecil Kampung Lantemen Timur, Diazil mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini menjadi bukti tingginya partisipasi dan kekompakan masyarakat.
4: Tahun ini kurban Lantemen Timur berjumlah 42 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Hal ini berikan kekompakan khususnya para kepala desa, KPI dan seluruh masyarakat yang luar biasa ada apresiasi. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk satu pengorbanan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.
3: Insert. Yang menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, di antaranya

0: Dan alhamdulillah untuk tahun ini di Dusun Merak kita berhasil mendapatkan 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing.
1: Yang menambahkan pembagian daging kurban di Dusun Merak diperkirakan menjangkau sekitar 400 kepala keluarga. Tokoh masyarakat Bantaman Timur yang juga anggota DPR Aceh, Ilmiza Sa'duddin Jamal, turut mengapresiasi pelaksanaan kurban yang dinilai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga menjadi simbol pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami bersama warga Dusun Merak, khususnya dan Bantaman Timur secara umum, mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan Gampung, pimpinan Dusun, dan seluruh warga, baik itu warga Dusun, warga Bantaman Timur secara umum, yang bentuk gotong royong, partisipasi yang luar biasa sehingga kurban Bantaman Timur itu lebih, saya dengar dari Pak Kecil tadi, lebih dari 42, sekitar 42 lembu dan 8 kambing. Itu sesuatu yang alhamdulillah setiap tahunnya terjaga dengan baik.
1: Ya, berharap hukum masyarakat Bantaman Timur tetap terpelihara sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar di lingkungan kampung. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Unit Gawat Darurat Puskesmas Mon Gedung tetap siaga saat libur Idul Adha. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Tengah suasana libur Hari Raya Idul Adha, UPTD Puskesmas Mengedung tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Selama masa libur mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, layanan unit gawat darurat UGD tetap dibuka dan siaga penuh selama 24 jam. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi kegawat daruratan selama momentum Hari Raya dan libur panjang. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah Kota Lhokseumawe melalui surat edaran wali kota terkait penetapan hari libur setelah Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4: Jadi Puskesmas Mengedong sesuai dengan instruksi wali kota Lhokseumawe dia akan buka normal sampai hari ini, kemudian nanti akan buka lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu berarti tanggal 30 Mei 2026.
3: Selama periode libur, masyarakat tetap dapat memperoleh berbagai layanan kegawat daruratan di UPTD Puskesmas Mengedong, mulai dari pelayanan medis darurat, observasi pasien, hingga tindakan awal penanganan kegawat daruratan. Kepala UPTD Puskesmas Mengedong, Dr. Amrullah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terutama saat hari raya ketika mobilitas masyarakat meningkat.
4: Liburan yaitu tanggal 27 sampai 29 kita akan tetap buka UGD 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama Idul Adha. Masyarakat tidak usah khawatir untuk bila mengalami keluhan kesehatan silakan datang ke Puskesmas.
3: Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati selama perjalanan mudik maupun aktivitas hari raya, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami kondisi darurat. Dengan tetap beroperasinya layanan UGD selama libur Idul Adha, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan rasa aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan darurat. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Wazismu bersama pimpinan daerah Muhammadiyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan total 16 ekor hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: Lazismu bersama pimpinan daerah Muhammadiyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan total 16 ekor hewan kurban. Jumlah hewan kurban tersebut terdiri dari 7 ekor sapi serta 9 ekor kambing. Kegiatan penyembelihan dilakukan selama 2 hari di lokasi yang berbeda. Pada hari pertama Idul Adha, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di Komplek Panti Asuhan Muhammadiyah di Jalan Darussalam, Kecamatan Pandasakti, Kota Lhokseumawe.

0: Sementara pada hari kedua, penyembelihan akan dilakukan di halaman Masjid Taqwa Muhammadiyah yang berada di Komplek Dayah Modern Ihya Sunnah Muhammadiyah Lok Sumawe. Imam Besar Masjid Taqwa Muhammadiyah Saifuddin Abbas kepada RRI mengatakan, kegiatan pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan antar warga.
1: Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Lok Sumawe melalui Lajismu Kota Lok Sumawe pada Idul Adha 1447 Hijriah kali ini melakukan pemotongan hewan kurban untuk sapi sebanyak 7 ekor, kambing dan domba total 9 ekor, sehingga semua kurban kita berjumlah 16 ekor hewan kurban untuk tahun ini.
0: Ia menyebutkan seluruh daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, santri, anak yatim, serta warga yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan pengurus Muhammadiyah, relawan dan masyarakat setempat dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Saifuddin Abbas berharap semangat berbagi dan nilai keikhlasan dalam berkurban dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maimun Akbar melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo.

0: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Barat telah menyelesaikan rangkaian lempar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saat ini para jemaah sedang melaksanakan mabit di Mina hingga 13 Zulhijjah sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Barat telah menyelesaikan rangkaian lempar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah setelah sebelumnya melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan seluruh jemaah haji Aceh Barat dalam kondisi baik dan telah menjalani tahapan ibadah haji sesuai jadwal. Ia menjelaskan pada 9 Zulhijjah, para jemaah telah menyelesaikan wukuf di Arafah, kemudian bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit setelah waktu maghrib.
2: Dan jemaah haji Aceh Barat, untuk saat ini, kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah itu sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, setelah selesai wukuf di Arafah, setelah maghrib, mereka mulai bergerak ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Nah, setelah lepas tengah malam itu jamaah bergerak ke Mina, dan alhamdulillah pada tahun ini jam 6 itu semua jamaah sudah kosong di Muzdalifah, jamaah sudah didorong semuanya ke Mina.
1: Setelah beristirahat sejenak di tenda Mina, jemaah kemudian melaksanakan lontar jumrah Aqabah pada Rabu pagi sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi. Ia menyebutkan jarak antara tenda jemaah di Mina menuju lokasi jumrah Aqabah berkisar 5 hingga 6 km, sehingga total perjalanan pulang pergi dapat mencapai sekitar 12 km. Saat ini lanjut Didi, para jemaah telah menjalani mabit di Mina hingga 13 Zulhijjah karena mayoritas jemaah Aceh Barat memilih mengambil nafar sani. Selama berada di Mina, para jemaah akan kembali melaksanakan lontar jumrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah sebelum kembali ke Mekah untuk beristirahat dan melanjutkan pelaksanaan tawaf ifadah sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdian Syah saat diwawancarai RRI. Ia mengatakan menurut perakiraan cuaca dalam beberapa hari ini gelombang laut cukup tinggi.
4: Sama-sama kita ketahui memang lokasi pantai KUA di pesisir barat Kota Melabuh ini sampai dengan di Aroma Lambali itu memang tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan, untuk dijadikan objek untuk mandi. Namun untuk sekedar berekreasi di pinggir pantai itu masih sangat memadai. Itu masyarakat kami harapkan menghindari untuk mandi laut, mengingat memang kondisi hari ini dan beberapa hari ke depan cuaca juga kami perkirakan gelombang akan cukup tinggi karena sudah memasuki musim barat.
3: Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas pemandian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, Ronald mengatakan bahwa pihaknya akan baru memulai patroli ke objek wisata pada hari ketiga Idul Adha. Sementara hari pertama dan hari kedua standby di markas komando. Namun demikian, Ronald mengatakan bahwa pihaknya juga akan merespon cepat jika ada laporan warga. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Aceh Barat juga telah memasangkan spanduk imbauan larangan mandi laut di sejumlah lokasi objek wisata pantai di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanokayo.

0: Pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam kabupaten tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Narah, Rabu pagi. Menurutnya kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Ruhama Takengon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 ekor. Sama sapi kan, luar biasa. Di jajaran Dinas Pendidikan 100 lebih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Rama hampir 50 ekor dan ini kita bagi bebek itu. Berarti, Alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban ini sesuatu yang paling indah.
1: Penyembelihan hewan kurban di Aceh Tengah sendiri dilaksanakan oleh panitia kurban baik pada hari raya pertama dan sebagian lagi baru menyelenggarakannya di hari kedua untuk langsung dibagikan kepada yang berhak. Seperti halnya di Masjid Agung Ruhama Takengon, penyembelihan dilakukan pada Kamis pagi terhadap 52 ekor, baik itu kerbau, sapi maupun kambing, termasuk bantuan 1 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Taprani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. BNN Aceh lanjut Dedi terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Renjong. Hingga saat ini pihaknya telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bandar Meriah telah dimulai. Diperkirakan tahun ini lebih dari 1.000 hewan kurban disembelih di daerah tersebut. Selengkapnya laporkan Alfi Sarin.
4: Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bener Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dikaputra mengatakan penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya, diperkirakan lebih dari 1.000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
5: Sebenarnya kurban di Kabupaten Bener Meriah ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kemungkinan sampai dengan hari Sabtu.

0: korban pada tahun ini.
1: Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sebanyak 935 hewan kurban telah terdata dari 7 kecamatan. Sementara 3 kecamatan lainnya belum disampaikan kepada panitia, yaitu Kecamatan Bandar, Wih Pesam, dan Mesidah. Ia berharap antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban terus meningkat setiap tahunnya, yang menandakan ekonomi masyarakat semakin pulih pasca terjadinya bencana tahun lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Laut Maue, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang memastikan proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berjalan aman dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Pemerintah Kota Sabang menerima 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Pemerintah Kota Sabang menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada warga penerima manfaat di 18 gampung di Kota Sabang. Pemotongan hewan kurban bantuan Presiden dilakukan di Rumah Potong Hewan Gampung Kuta Barat.
5: Kita mendapatkan sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot total dua-duanya 997 kilo. Bantuan ini akan dibagikan masyarakat yang kurang mampu di Kota Sabang. Rencananya 390 tumpuk, per gampungnya 20 tumpuk seluruh Kota Sabang. Lokasi pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Sabang.
4: Maulida Sari menambahkan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menurunkan 6 petugas untuk melakukan pemantauan selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Petugas juga akan mengawasi proses penanganan daging agar tetap higienis dan layak dikonsumsi. Masyarakat penerima manfaat nantinya dapat mengambil langsung sesuai nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing gampung di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Ia berharap bantuan sapi kurban Presiden dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta membantu meringankan kebutuhan warga Kota Sabang pada momentum Idul Adha. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar akan selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu Sore ini Harmoni Senja di RRI hingga nanti tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar akan hadir di ruang dengar Anda sore hari ini menemani aktivitas para pendengar lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo menemani sore hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

93 MHz pendengar, masih Selfie Tomani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Sore ini, Harmoni Senja di RRI. Dan pendengar, akan saya biantarkan informasi di sore hari ini untuk para pendengar nih. Salah satunya, 1000 hewan kurban dibagikan dan disembelih di Benar Meriah. Nah, penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Benar Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwan Dika Putra pada Kamis 28 Mei 2026 mengatakan penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya diperkirakan lebih dari 1000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan sebanyak 935 hewan kurban telah terdata dari 7 kecamatan. Sementara 3 kecamatan lainnya belum disampaikan kepada panitia, yaitu Kecamatan Bandar, Wipesam, dan Mesidah. Dan antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban terus meningkat setiap tahunnya, yang menandakan ekonomi masyarakat semakin pulih pasca terjadinya bencana tahun lalu. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar mendapati klaim video mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan dana bantuan modal usaha di Hari Raya Idul Adha. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook sejak 19 Mei 2026. Penelusuran cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim video Mahfud MD mengumumkan bantuan modal usaha di Hari Raya Idul Adha. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hype Moderation. Hasil analisis Hype Moderation mengungkap bahwa 0,7% video dihasilkan oleh AI. Kemudian 98,9% suara dalam video klaim juga dihasilkan oleh AI. Penelusuran juga dilakukan melalui Google Image. Penelusuran menemukan video klaim identik dengan kegiatan Mahfud MD saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 11 Juni 2023 lalu. Saat itu Mahfud menanggapi utang pemerintah terhadap pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Dikutip dari Antara, Mahfud mempersilakan Yusuf Hamka untuk menagih utang kepada Kementerian Keuangan sesuai arahan Presiden. Mahfud menjelaskan bahwa dia memang sudah ditugasi oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembiayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu, lanjut MD, disampaikan secara resmi oleh Presiden Jokowi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 yang segera ditindaklanjutinya dengan mengeluarkan keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 pada 30 Juni 2022. Mahfud menjelaskan keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 tersebut berisikan arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan untuk membayarnya. Kesimpulannya pendengar, hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim video Mahfud MD mengumumkan bantuan modal usaha di Hari Raya Idul Adha adalah tidak benar alias hoax. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih Selvi temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu Sore ini, Harmoni Senja di RRI. Hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Hakengo untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran dan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan masih hadir ruang dengar Anda lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tano Gayo menemani malam hari para pendengar. Akan saya hantarkan sebuah lagu darinya Sadiah dengan judul Matamu Rosio. Sore hari ini menemani sore hari para pendengar sembari beraktivitas di edisi Kamis 28 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur KP ngerungoke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

93 MHz pendengar, masih Selvi Tomani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu Sore Ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar, Hari Raya Idul Adha merupakan momentum yang tepat dalam mentauladani ketulusan, keikhlasan, dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manap saat menggelar halal bihalal dan silaturahmi Idul Adha 1447 Hijriah bersama sang istri Marlina Muzakir di Meligo Gubernur Aceh Rabu 27 Mei 2026. Suasana silaturahmi dan halal bihalal Idul Adha berlangsung dengan penuh keakraban dan kekeluargaan. Selain para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, serta sejumlah tamu lainnya. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Dan masih saya ditemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo menemani sore hari para pendengar, sembari kita dengarkan dan kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Tuh era di Takengon, saatnya selfie temani dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga kita menantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: And
1: ya, pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para pendengar yang sedang menjalankan. Masih tetap bersama kami di Belaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi hingga tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya baik, pendengar, 3 menit menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Selfie pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti malam tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan

0: peringatan Idul Adha, kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
1: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
2: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
1: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
5: Gak nyangka sih.
6: Sudah mengira.
5: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
7: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
8: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
4: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program Pembangunan Gerai

0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pembangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
3: Kita akan tentu ada 300 desa, 4 kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Évian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Lolly Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di 28 Mei 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi dirangkaikan dilanjutkan kembali untuk malam hari ini.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seperti tadi disampaikan, serangkaian lagu dan juga informasi sepanjang malam ini akan dihadirkan mengiringi kegiatan-kegiatan kecil Anda dan juga waktu-waktu istirahat Anda. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, nantinya akan kita hantarkan dan kita perdengarkan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Yeah.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, beberapa rangkaian lagu religi yang mengisyaratkan untuk nanti kita persiapkan untuk juga mendengarkan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni?" Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahutnya.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat? Atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan, dan tentu sebelumnya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Suasana penuh kebersamaan dan semangat gotong royong mewarnai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan penyembelihan dilaksanakan di kampus induk IAIN Takengon pada Kamis 28 Mei 2026. Kurban tersebut berasal dari partisipasi sivitas akademik IAIN Takengon, baik dosen maupun tenaga pendidikan, sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di lingkungan kampus. Rektor IAIN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Nurdin M.Jl, menyampaikan bahwa pelaksanaan kurban tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu jumlah hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 20 ekor sapi. Hal ini menunjukkan tumbuhnya semangat berbagi dan kepedulian sosial keluarga besar IAIN Takengon. Dari total hewan kurban tersebut, sebanyak 2 ekor sapi disembelih di Masjid Ruhama Takengon bersama pemerintah daerah Aceh Tengah, unsur Forkopimda dan tim kurban lainnya. Kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan dan sinergi antara perguruan tinggi dengan pimpinan daerah dalam membangun nilai-nilai sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini kita mendengarkan drama radio yang diberi judul Suara dari Langit Desa Sejahtera, produksi RRI Melabu.
1: Nah, pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh, bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: Kalau mereka tetap menolak,
1: kita tunjukkan dengan akhlak, bukan marah. Kalau hati sudah sejuk, telinga pun akan mau mendengar.
2: Mudah-mudahan suara ini bisa menenangkan semuanya ya.
3: Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
4: Oh, Nanda, iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
3: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
4: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
2: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
5: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
6: Nah iya, mereka udah mulai gali, diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
7: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
8: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
7: Eh, masa iya?
8: Iya, Pak.
9: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
1: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
4: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
7: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
2: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
8: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
10: Belum tidur juga, Bang.
9: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
10: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
9: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
7: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
2: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
11: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
2: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
12: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
9: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
2: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
9: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
2: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
9: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
5: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
6: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
8: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
5: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
8: Hati-hati, Nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
3: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
8: Pelan-pelan aja, Nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
3: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
7: Saya cuma takut, Nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
3: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
7: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
3: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
9: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
1: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
4: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
7: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
8: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
1: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
4: Betul, Ustadz. Air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
8: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
3: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
8: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
3: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini. Seperti hari kemerdekaan.
8: Ya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
9: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
7: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
3: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
7: Saya dulu marah karena takut, Nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
9: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
1: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
4: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
3: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
9: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
3: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
8: Dulu kita saling curiga, kini kita saling percaya.
7: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
1: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
4: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
9: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
3: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
0: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.
13: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, Suara dari Langit Desa Sejahtera, produksi RRI Melabuh, kita dengarkan bersama dan merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon hari ini 28 Mei 2026.
14: Trivia Piala Dunia 2026.
15: Pro 1 tahu gak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

6. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: malam pendengar RRI Takengonu. Untuk malam hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi beriringan menemani suasana malam hari, melengkapi yang sudah Anda dengarkan sejak pagi sekali bersama dengan RRI Takengon. Pendengar, informasi yang kami sampaikan ini Anda bisa melihatnya di rri.co.id. Animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Hal itu sampaikan Menteri Agama Nasruddin Umar. Nasruddin mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi, sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu, antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Dan masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat muslim.
1: Lagu Piala Dunia dari masa ke masa.

Wave and Flag tahun 2010. The Cup of Life 1990.

Kita kan mudah-mudahan jadi nyaman untuk suasana istirahat Anda, karena untuk hari ini di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah untuk hari kedua hari raya kurban, yang tentunya ada yang mempersiapkan ke semua dari semalam pagi tadi dilaksanakan sampai sore, dan pelaksanaannya untuk makan besarnya itu sampai malam hari ini belum selesai juga, atau memang ada yang tengah beristirahat. Oh, besok dilanjutkan kembali, dan waktu-waktu tersebut kami menemani pendengar dengan rangkaian lagu dan juga informasi.

0: Dan pendengar RRI Takengon, di format yang berikutnya pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda menantikannya juga dan masih tetap sama. Anda menikmati suasana malam Anda sambil beristirahat atau bahkan sambil ngopi.
1: Tahukah Anda, waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Bener Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau kuerah. Kepala DP3AKB Bener Meriah Edi Jaswin Kamis 28 Mei 2026 mengatakan program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap tiga kategori berisiko stunting di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redolong. Kegiatan ini dilakukan di semua kecamatan, di mana daging kurban yang dibagikan menyasar kepada keluarga berisiko stunting, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita dengan pertumbuhan kurang maksimal. Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.

menggunakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, suasana yang teduh di luar, tapi dingin, dingin sekali bahkan untuk malam hari ini. Kalau tadinya mengajak pendengar itu untuk ngopi, barangkali malam hari ini sambil mendengarkan untaian lagu-lagu yang dihadirkan dari RRI Takengon, saya malah kok ingin makan malam lagi begitu ya, biar enggak gitu dingin untuk waktu-waktu ini. Selamat malam lagi pendengar RRI Takengon, dan nikmati yang dihadirkan. Warnanya untuk malam hari ini di ruang rindu kita dari seberang. Agak sedikit kita ke seberang, agak sedikit ke dialek-dialek yang satu rumpun kita.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Gencha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Ya, ya.

Dearna pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk untayan lagu yang Anda kenal kita tempatkan di kesempatan malam hari ini. Selamat malam untuk kesemuanya, selamat beristirahat di waktu-waktu ini, pinginnya dengerin lagu-lagu lawas begitu. Seperti ini.

singkatnya mengatakan tahu aja kalau memang malam hari ini sedang beristirahat dan tengah ngopi. Ya seperti itulah suasana sehari-harinya warga kita di Dataran Tinggi Gayo. Makanya Ana berani bilang sedang ngopi pendengarnya. Tapi betul kan sedang ngopi untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi jangan bilang ini aku sensor aja apa tadi namanya ucapannya sensor kali ya. Enggak mesti disensor, pokoknya yang menjalankan ibadah kurban jangan kurban perasaan itu. Jadi enggak ada istilah sensor lah. Oke, ya ya. Siap ya untuk pendengar. Itu apa nih bahasanya orang sekarang? DL ya, cerita lo gitu. Ikutin anak-anak sekarang.

0: kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kute Lut Kebayakan. Selamat malam untuk kesemuanya dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk untan lagu yang hadir. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk yang tadinya salam aja katanya untuk yang melaksanakan ibadah kurban. Oke. Tapi pilihan lagunya beda. Aku enggak ini ya. Barangkali benar juga dari seberang lagu ini juga. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
2: Oh, halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Rindu buat Tante Ana yang lagi tugas.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Iya, betul. Selamat malam. Apa kabarnya, Bang?
2: Ya, tapi sementara ini dulu dong. Minal aidin wal faizin kan?
0: Oh iya.
2: Mohon maaf lahir dan batin untuk Tante Ana sendiri dan juga untuk keluarga RRI, Bang Budi, Bang Pajiri, Bang Cito, Mbak Selvi, Rihati, Mbak Nur, kan begitu.
0: Oh iya, siap.
2: Habis itu untuk Pak Kepala Baru, juga keluarga RRI lainnya, juga pendengar.
0: Iya, siap Bang, beres Bang.
2: Seantero Takengon, juga seantero Indonesia yang mendengar RRI Takengon, kan begitu.
0: Di tempat Bang Herman juga gitu, semestinya di Aceh Selatan juga ya kan?
2: Oh iya, karena kita kan diwajibkan, pintu maaf harus dibuka, bukan hanya karena lebaran, tapi walaupun lebaran, pintu maaf itu wajib kita buka, apalagi suasana Idul Adha seperti
0: iya,
2: ini.
0: Iya benar ya, masih di hari kedua Zulhijahnya begitu
2: kita
0: ya
2: masih
0: kan?
2: Di hari kedua, betul.
0: Hari raya hajinya, hari kedua Zulhijahnya.
2: Iya, hari raya Idul Adha, hari raya kurban kan.
0: Benar, Zulhijahnya sudah minggu yang lalu, tanggal satunya begitu. Siap. Jadi sambil istirahat ini kan ngebayangin pendengarnya lagi lelah gitu kan dengan kegiatan-kegiatan penyembelihan hewan kurban, makan bersama, berkunjung. Jadi pas lagu-lagu slow-slow gini lah untuk malam hari.
2: Oh iyalah, ya ikan.
0: Siap.
2: Saya coba milih lagu ini.
0: Yang mana
2: lagu
0: Bang?
2: Lagu Malaysia ya.
0: Sepertinya konteksnya masih itu.
2: Konteksnya masih lagu Malaysia ya?
0: Iya Bang, iya. Lagu apa ya kira-kira
2: coba,
0: ya?
2: Ini aja lagu apa namanya? Versi Malaysia, saya mau dengar lagu.
0: Lagu apa?
2: Kalau Thomas Arya itu apa lagunya di situ Mbak?
0: Kebetulan belum ana set untuk lagu Thomas Arya.
2: Oh begitu
0: Arya.
2: Ya.
0: Kalau gitu kita putarin aja ya.
2: Maksudnya apa yang diminta begitu?
0: Bolehlah saya kira untuk saat malam hari ini.
2: Karena
0: saya belum settingin ini lagu itu. Asal Thomas Arya apa saja boleh gitu?
2: Oh asal Thomas Arya apa saja boleh ya?
0: Barangkali seperti itu Bang Herman mau gitu. Karena kan Ana gak setting lagu itu malam ini. Kebetulan gak setting, belum setting gitu.
2: Gitu ya?
0: Saya
2: mau dengar lagu ini dari apa judulnya? Saya pun lupa judulnya.
0: Tapi,
2: Cinta
0: Thomas Arya tadi
2: Cinta Sedalam Samudra apa itu? Apa Cinta Sedalam Samudra atau Cinta Seluas Samudra?
0: Oke. Pokoknya Thomas Arya begitu ya?
2: Ya, pokoknya Thomas Arya.
0: Oke, kita coba. Siap.
2: Kalau tak ada, ini aja lah dari Ipang aja.
0: Oke, Bang.
2: Kalau dari Ipangnya,
0: apa lagi judulnya?
2: Perceraian Lara juga boleh.
0: Apa bang judulnya Bang?
2: Perceraian Lara. Tapi hal-hal yang demikian itu kita semua tak menginginkan. Itu hanya sebuah lagu.
0: Iya, sebuah lagu. Mungkin kalau
2: jangan pula nanti teman-teman mencontoh siapa yang diungkap ini nggak boleh.
0: Tapi kalau di Indonesia ini perpisahan saya kira bahasanya ya kan?
2: Iya betul.
0: Kalau di tempat mereka memang masih bahasa asli begitu.
2: Ya, tapi ini hanya sebuah lagu teman-teman.
0: Iya, betul.
2: Kita
0: betul.
2: Semua hal ini tentu tak menginginkan. Barangkali nanti ada kisah duka, ada kisahnya masing-masing itulah
0: iya,
2: kita kan.
0: Iya, betul Bang, betul.
2: Karena ini ruang rindu namanya saja ruang rindu kan begitu. Tapi yang jelas saya tak mengalami demikian. Tapi ini karena lagu saya disuka.
0: Iya, kita
2: saya
0: coba.
2: Coba dengar lah,
0: kita coba. Gitu. Kita coba ya.
2: Kemudian ini mana buat Mus, Bang Joy, Mas John, kemudian juga Paroimon, apa Patumba, Mas Selvi, Mas Tita, buat Fitri di Bali Batu, Jairje juga, buat Fitri yang ada di Begasing juga, buat Kak Nadia, Kak Tukirwati, Bunda Hana, Om Yasin, Bang Mamat, Bang Raimi, Bang Iwan, Kak Fipa, Bang Amirun, Bang Sabiru.
0: Kok bisa hafal gitu?
2: Kemudian juga buat Kak Dewi, buat Dewi, buat Kak Yana juga di Towa, kemudian buat Anima juga, Kak Muna juga, Caca, Sarah, dan Lisa. Oh, Anissa ya. Anissa buat Kak Azandira juga. Jadi seluruhannya biar kawan kebagian waktu, minal izin wal faizin, dan dari A sampai J aja lah.
0: Ya, ya kan? Siap bang, terima kasih bang.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seperti air mengalir terus saja gitu menyapa teman-teman yang diingat. Kok bisa ya sedetil gitu ngingatnya. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapakah gerangan malam ini?
3: Dan dalamnya minal izin wal faizin.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Hari raya haji, hari raya kurban. Halo?
3: Ya.
0: Wah, dia udah lelah nih, udah tertidur nih makanya.
3: Belum.
0: Masih dengerin RRI.
3: Iya.
0: Iya pasti.
3: Lagunya pasti. Dari Wani.
0: Wani?
3: Iya.
0: Yang judulnya?
3: Iya, luka dalam dada. Nah, itulah.
0: Oh, okay.
3: Biarlah daku pergi.
0: Oh, biarlah daku pergi ya.
3: Iya.
0: Karena memang Ana belum siapin lagu-lagu itu semuanya gitu. Oke, okay, iya. Mudah-mudahan dapat lagunya. Kita akan terus dengerin.
3: Salam buat Mbak Ana, Mbak Selvi, Mbak Yati, Mbak Budi.
0: Oke, siap.
3: Mbak Imun. Tadi Bang Herman ya.
0: Iya, betul Selatan. Bang Herman dari Aceh Selatan.
3: Salam buat semuanya lah yang alamnya lagi menikmati.
0: Mudah-mudahan atau memang salam sudah lelah sekali. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menu-menu berat kan yang bikin bikin mata ngantuk, kerja berat aja. Lagian memang betul menunya berat-berat sekali dari kemarin ke hari ini. Daging semua itu. Pilihan lagunya ini semua pada requestin ketika Ana berjumpa dengan banyak pendengar lah tadi, boleh dikatakan seperti itu.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Mudah-mudahan merasa senang, terhibur dengan yang dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Mbak Ana.
0: Iya. Iya, selamat malam. Terima kasih. Maaf lahir batin untuk malam hari ini. Jadi belum istirahat ini, masih menu serba daging lagi barangkali.
1: Ini lagi bakar-bakar daging kurban di bawah bakar-bakar ini.
0: Itu sudah ciri khasnya sepertinya.
1: Iya,
0: sambil itu kita dengerin lagu.
1: Ini ya rencana mau bikin lagu ini, Mbak.
0: Iya.
1: Dari Ipang ini.
0: Dari Ipang yang ini judulnya yang mana nih?
1: Kupuja-puja.
0: Oke, karena tadi Bang Herman juga pilihkan Ipang. Kali ini ku puja-puja. Oke, kita coba dulu.
1: Dalamnya minta izin apa izin ke semua kru RRI yang lagi tugas maupun yang enggak tugas, karena pernah kemudian di lewat telepon kadang ada salah kata gitu. Dan buat teman-teman RRI, ya kalau ada salah kata juga minta lupa izin, mohon maaf lahir batin juga.
0: Mewakilinya apa namanya nih, maaf lahir batin juga mewakilinya begitu.
1: Iya. Jadi yang panjang-panjang nih Mbak, kayaknya yang di belakang banyak ngantri, kasihan juga kan. Selamat tugas juga buat Mbaknya, mudah sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Di mana saja Anda berada, apa yang tadinya yang diinginkan sama pendengar tadi itu ya, cuma nyambung-nyambung aja. Kalau kami di sini, Bang Budi paling suka gangguin Kak Nur dengan lagu ini. Buih jadi permadani. Selamat malam pendengar ya untuk ini. Mawar bilang ke lagu yang sebelumnya tadi itu, bilang ke penyanyinya ya, ke anak ya, katanya Mawar itu rajin ngaji. Aku mau bilangin ke penyanyi yang tadi, ini kan lagu Mawar. Memang lagu yang tadi abang itu katanya masih bujang buntu. Kalau di sana bujang buntu bahasanya, kalau di sini jomblo.

Ewan untuk malam hari ini dengan senang hati untuk lagu-lagu yang dipilihkan sama abang-abang kita tadi itu kita hadirkan didengarkan sama-sama. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, perlahan aja. Mudah-mudahan mencukupi untuk waktunya. Kalau diawali tadinya dengan yang dipilihkan sama Bang Herman, lagu dari Ipang, mudah-mudahan tadi Mas Bayu lagu Ipang juga pasti dapat ya. Tapi yang ini dulu kita dengerin.

Kita Keon untuk waktu yang terus berjalan di malam hari ini. Selamat malam untuk kesemuanya. Dan Bang Herman aja bela-belain tadinya ini hanya sebentuk lagi ya sebuah lagu aja ya, nggak ada kaitan apa-apa gitu. Khawatir sekali dia. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, menempatkan lagu-lagu yang tadinya dipilihkan harus selesai dulu nih untuk lagu-lagu dari ranah seberang yang dialeknya hampir-hampir sama dengan bahasa kita. Lagu-lagu Melayu juga sebenarnya dari negeri jiran Malaysia. Tapi bakal selesai, bakal sudahan. Kalaupun tadinya ada Ipang yang harus di nanti lagi, yang judulnya tadi Kupuja-Puja. Terus biarlah aku pergi ya, yang dipilihkan sama abang kita ini juga dari Wani pilihan lagunya. Mudah-mudahan masih cukup karena selesai.

0: ada yang bareng-bareng sepertinya. Oke, tapi belum ya. Ya, telepon balik sepertinya untuk malam hari ini. Telepon kembalilah untuk siapa tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan di kesempatan malam hari ini. Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Anna.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Sehat, tuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat kita semuanya. Bewe ini sehat. Itu bahasa sini.
1: Izin walpa, izin Bunda. Kadang ada ceraku. Maafin Bunda, miru maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin untuk semua pendengar juga untuk hari raya kedua, hari raya Idul Adha hari keduanya. Untuk malam hari ini sedang beristirahat semua pendengar kita ya. Tunggu dulu, ingat dulu anak siapa nih? Lupa anak, padahal cuma berapa hari aja bedanya.
1: Mas Boy ini.
0: Oh iya benar. Oh, iya. Berarti anak kurang ini nih, kurang minum air putih kata orang. Jadinya lupa. Oke, okay, sehat kita semuanya, Mas Boy gah.
1: Sehat.
0: Jadi dengan sehat, semua kegiatan-kegiatan hari ini bisa kita lakukan ya. Dengarin lagu-lagu Melayu nih, Mas Boy.
1: Hitam-hitam si buah manggis, anu Bunda.
0: Hitam-hitam si buah manggis. Itu bukan bukannya isi lagunya. pokoknya lagu-lagu Melayu ada pantun-pantunnya biasanya.
1: Cara buat lagunya. Bunda.
0: Ya, ya, siap.
1: Salamnya buat Bunda, buat Kak Nur, Kak Yati, Kak Selvi, Bang Padri, Bang Budi. Semuanya maaf lahir batin.
0: Ya, mewakilinya terima kasih, maaf lahir batin untuk semua.
1: Betang, Anan Selvi. Kak Yana di Toa.
0: Ya.
1: Saja Bunda.
0: Oke, baik.
1: Dengar RRI Bunda.
0: Iya, terima kasih Mas Boy. Salam untuk orang rumah.
1: Iya Bunda.
0: Siap, siap. Pokoknya masih besok masih berhari raya kita ya. Untuk malam hari ini sama beristirahat aja dulu.
1: Terima kasih Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Boy untuk saat malam hari ini. Lagu-lagu Melayu itu identik dengan berpantun-pantun si hitam manis dari awal sampai lagu ketiga. Liriknya tetap ada hitam manis.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

Masih mengucapkan selamat malam pendengar RRI Takengona dan oke, untaian lagu-lagu Melayu masih mewarnai suasana malam, suasana istirahat.

0: Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada untuk lagu-lagu Melayu di musik tradisional dan juga budaya. Untuk malam ini lagu-lagu Melayu sepertinya hingga ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda.
1: Buatkan nyanyi yang lebih mantap. Baik sini. Ha, nih. Dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun amba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.

RI Takengon, terima kasih sebanyak mungkin untuk mengucapkan terima kasih. Rangkaian lagu dan juga informasi selalu ada dengarkan di RRI Takengon. Terlebih untuk hari ini 28 Mei 2026, serangkaian lagu dan juga informasinya sudah saling melengkapi satu dengan yang lain. Dilengkapi lagi hingga menjelang waktu menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat, Didong yang akan menyelesaikan untuk kesemua rangkaian yang sudah hadir ini. Terima kasih pendengar. Kita ke Didong di waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat.

Orang Gayo percaya hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, ukum kuniat. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

0: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.
1: Hey.

Pantamu.

Ini

Ah, ouais.

Thank you.

一。

rompa.

Gore.

Siku terehi ariga muti mahemut oya mera aku sojot aku tatangan jejari cuman keibulan aku mode.

Congratulations.

yang sau udah rela.

0: No, ya, ya, ya.
1: Ya tocó la mía.

Orang ni yang kita mu.

Oui.

Aku pun tu.

Mutanya, mutanya, lu kemampuan.

0: Siti Kewe, mantra menanam kopi di Gayo. Kunikahan ko urum kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Gayo saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau di Gayo dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu pohon kopi. Ketika mau menanam, ada semacam mantra ataupun kata-kata penghargaan terhadap kopi yang akan ditanam.
1: Siti Kewe, kunikahan kurung kuyu, wikin walimu, tanoh kin saksi, lukin saksi kalam.
0: Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layaknya manusia. Jadi, dinikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi kalam.

Minum kopi di kalangan masyarakat Gayo tidak mengenal batas waktu. Sejak bangun pagi, saat beraktivitas, hingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Gayo sudah seperti minum air putih. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang Gayo pasti ada suguhan kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya menanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan subuh untuk kereta dan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi para pendengar yang sedang menjalankan. Nah, pendengar, pagi hari ini kami juga mengucapkan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Dan saya Selvi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Abdullah Hab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: στα σφαγγόνια.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Takengon dan RRI Rimbaraya menyiarkan Warta Tanoh Gayo. Edisi Jumat 29 Januari 2026. Pendengar, kami sampaikan sari berita pagi. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Bersama saya Selvi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Taprani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. BNN Aceh, lanjut Dedi, terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Rencong. Hingga saat ini pihaknya telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam kabupaten tersebut. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Cayadi.
3: Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Narah, Rabu pagi. Menurutnya, kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Ruhama Takengon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 ekor. Sama sapi dan luar biasa. Di jajaran Dinas Pendidikan 100 lebih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Ruhama hampir 50 ekor dan ini kita bagi bebek dulu. Berarti, Alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban ini sesuatu yang paling indah.
3: Penyembelihan hewan kurban di Aceh Tengah sendiri dilaksanakan oleh panitia kurban baik pada hari raya pertama dan sebagian lagi baru menyelenggarakannya di hari kedua untuk langsung dibagikan kepada yang berhak. Seperti halnya di Masjid Agung Ruhama Takengon, penyembelihan dilakukan pada Kamis pagi terhadap 52 ekor, baik itu kerbau, sapi maupun kambing, termasuk bantuan 1 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bandar Meriah telah dimulai. Diperkirakan tahun ini lebih dari 1.000 hewan kurban disembelih di daerah tersebut. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
5: Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bener Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dikaputra mengatakan, penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya, diperkirakan lebih dari 1.000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
6: Sebenarnya kurban di Kabupaten Bener Meriah ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kemungkinan sampai dengan hari Sabtu. Dan ini kita juga bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita sangat antusias dalam melaksanakan kurban pada tahun ini.
5: Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sebanyak 935 hewan kurban telah terdata dari 7 kecamatan. Sementara 3 kecamatan lainnya belum disampaikan kepada panitia, yaitu Kecamatan Bandar, Wih Pesam, dan Mesidah. Ia berharap antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban terus meningkat setiap tahunnya, yang menandakan ekonomi masyarakat semakin pulih pasca terjadinya bencana tahun lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Upaya mencegah stunting, Bener Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah, di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita beresiko stunting. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUERAH. Kepala DP3AKB Bener Meriah Edi Jaswin mengatakan, program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko stunting di Masjid Babusalam Simpang 3 Redlong.
7: Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bener Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Bener Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan kepada keluarga berisiko stunting dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita.
5: Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.
8: Ayo kita bebaskan stunting dari Bener Meriah. Cegah stunting itu penting.
5: Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kota Banda Aceh terima sapi jenis simental bantuan masyarakat atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya akan disampaikan reporter Tisi Maulidia Putri.
9: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saluddin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada 4 kecamatan, yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di rumah potong hewan RPH.
10: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih berperadaban ke depan. Terima kasih Bapak Presiden, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami.
9: Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. 2 ekor diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK3 serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH. Turut dibagikan untuk desa-desa yang minim hewan kurban dan 2 ekor dibawa ke Pidijaya yang merupakan daerah bencana. Adapun sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI dan 40 ekor sapi dari Turki. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Mendagri Republik Indonesia bantu alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat penanganan bencana di daerah. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian menyalurkan bantuan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan Bupati Aceh Tengah saat Mendagri berkunjung ke Takengon beberapa waktu lalu. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses akibat banjir dan longsor. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi juga menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun meluapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan kata Bupati akan digunakan untuk pembersihan material longsor, pemenahan akses jalan hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
11: Dengan diberikannya alat berat hari ini tentu masyarakat merasa bahagia. Dan ini langsung kita kerjakan mulai nanti dari Mendali, Bintang, kemudian Ketol, Rosip, dan lain-lain sebagainya, semuanya kita bersihkan dengan alat yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri.
2: Bupati Aceh Tengah Helio berharap bantuan tersebut dapat terus digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama pemulihan bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Pangdam Iskandar Muda mengganti sejumlah pejabat strategis di jajaran Kodam setempat, termasuk resmi bergantinya Dandim 0106 Aceh Tengah dan Dandim 0119 Benar Meriah. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
3: Jabatan Komandan Kodim Dandim 0106 Aceh Tengah dan Dandim 0119 Benar Meriah resmi berganti lewat acara sertijab tradisi satuan pejabat di lingkungan Kodam Iskandar Muda. Acara sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Pangdam Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo di Banda Aceh hari Senin lalu. Dalam rotasi ini Letkol CJI Rudi Haryanto resmi mendapat amanah sebagai Dandim 0106 Aceh Tengah. Sebelumnya ia menjabat sebagai Dandim Jipur 16 di Ka Anoraga Kodam Iskandar Muda. Sementara itu jabatan Dandim 0119 Benar Meriah kini dipercayakan kepada Letkol Arhanud Febri Ardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Dandion Arhanud 5 CSBY Kodam Iskandar Muda. Pangdam Mayjen TNI Joko Hadi Susilo menegaskan bahwa pergantian jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian penting dari regenerasi organisasi sekaligus upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan. Pangdam IM juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, memahami karakteristik wilayah tugas dan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. Selain pergantian Dandim Aceh Tengah dan Dandim Benar Meriah, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pergantian sejumlah pejabat strategis lainnya di lingkungan Kodam Iskandar Muda. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI Jakarta. Saya Selvi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti dan kita dengarkan program Warta Tanogayo produksi RRI Takengon dan juga disiarkan melalui Pro 1 RRI Rimba Raya. Nah, pendengar, saat ini pendengar akan selfie temani dengan program Gayo pagi ini hingga nanti pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu dari dataran tinggi Tanogayo menemani pagi hari para pendengar, menemani aktivitas para pendengar di edisi Jumat 29 Mei 2026.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, Bepreneur, saatnya kita dengarkan informasi cuaca bersama BMKG Aceh, dan kita sudah terhubung bersama rekan Nabila di sana. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Nabila.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar pagi ini, Mbak Nabila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya, baik, Mbak Nabila, mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita, Mbak.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI BM. Dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 29 Mei 2026, khususnya untuk wilayah Aceh bagian tengah. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam. Suhu udara antara 17 sampai dengan 23 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai dengan 100%. Seperti itu. Untuk titik panas hari ini terdapat 39 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, namun tidak terdapat di wilayah Aceh bagian tengah. Seperti itu.
1: Iya, mungkin bisa disampaikan himbauan untuk para pendengar kita, Mbak.
2: Ya, karena cuaca beberapa hari terakhir cukup panas, namun terdapat potensi angin kencang di siang hingga sore hari dan juga hujan secara tiba-tiba dengan intensitas lebat di sore hingga malam hari. Kami menghimbau kepada masyarakat jika beraktivitas di luar ruangan untuk selalu berhati-hati, apalagi saat berkendara. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, angin kencang, dan juga bencana hidrometeorologi lain seperti banjir dan tanah longsor, seperti itu.
1: Iya, terima kasih Mbak Nabila untuk informasi cuaca di pagi hari ini, dan kami mengucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG Aceh, Mbak Nabila, dan terpantau beberapa hari untuk wilayah tengah Aceh ini cuaca sangat panas, dan untuk sore hingga malam hari bisa saja terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan angin, petir, dan juga mudah-mudahan tidak terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Masih saya ditemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 6 lewat 45 menit akan kita dengarkan informasi bahan pokok strategis Aceh Minggu ke-4 Mei 2026. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, karena lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo masih hadir menemani pagi hari para pendengar menjalankan aktivitas. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kembali bersama kami dalam informasi seputar perkembangan harga bahan pokok penting strategis di wilayah Takengon edisi Jumat 29 Mei 2020. Informasi ini penting untuk menjadi perhatian masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, pedagang, pelaku usaha kuliner, hingga masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan sehari-hari. Pendengar, berdasarkan pantauan harga di Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sebagian besar komoditas sayur mayur masih berada dalam kondisi stabil. Namun, beberapa jenis cabai dan sayuran mengalami kenaikan harga dibandingkan hari sebelumnya. Untuk komoditas yang masih stabil, harga buncis berada di angka Rp12.000 per kilogram. Cabai caplak juga stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Kelapa bulat bertahan di harga Rp8.000 per kilogram, begitu juga dengan kentang yang masih dijual Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, kol kubis tetap di angka Rp8.000 per kilogram. Mie instan Indomie masih stabil di harga Rp3.000. Maksud kami Rp3.500 per bungkus. Tahu berada di harga Rp14.000 per kilogram dan tempe stabil di harga Rp18.000 per kilogram. Tomat lokal juga belum mengalami perubahan harga, yakni Rp20.000 per kilogram. Untuk kelompok bawang merah lokal tetap di angka Rp45.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Medan masih dijual Rp50.000 per kilogram. Pendengar, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya cabai hijau yang naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram atau meningkat sekitar 16,67%. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan dari harga Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram atau naik sekitar 12,5%. Kemudian cabai merah keriting turut mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram atau naik sekitar 14,29%. Kenaikan tertinggi terjadi pada wortel yang sebelumnya berada di harga Rp9.000 per kilogram dan kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram atau meningkat sekitar 33,33%. Pendengar, kenaikan sejumlah komoditas sayur mayur terutama cabai dan wortel ini diduga dipengaruhi oleh faktor cuaca serta distribusi pasokan dari petani ke pasar. Meski demikian, secara umum harga bahan pokok di wilayah Takengon masih tergolong aman dan terkendali. Nah, kesimpulannya pendengar, kondisi harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon pada 29 Mei 2026 masih relatif stabil. Beberapa komoditas mengalami kenaikan, khususnya jenis cabai dan wortel, namun belum menunjukkan lonjakan yang terlalu signifikan secara keseluruhan. Masyarakat diimbau tetap bijak dalam berbelanja dan menyesuaikan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis hari ini dari Takengon. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi aktivitas ekonomi serta kebutuhan sehari-hari. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya hanya di Radio Republik Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti program info harga bahan pokok penting strategis Aceh di edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan akan kita tutup program info harga bahan pokok penting strategis Aceh dengan satu buah lagu darinya Damora dengan judul Inan Sony. Dan tepat pada pukul 19, maksud kami tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai Road to Piala Dunia atau Perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung, dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru. Dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia, informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, Road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

0: Mendengar Pro 1 RRI Tayangan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Jumat 29 Mei 2026. Tetap bersama kami di berbagai penyiaran mengumumkan informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan